0: Untuk kelembagaan resmi badal haji agar pelaksanaannya lebih tertib, transparan, dan mudah diawasi. Melalui mekanisme tersebut, proses penunjukan pelaksana maupun penerima badal haji diharapkan lebih jelas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, tim UAS juga mengapresiasi kesiapan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH yang telah mendapat pelatihan khusus untuk mendampingi jemaah lansia dan disabilitas selama pelaksanaan ibadah haji.
1: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina Penyelenggara Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
0: Anggota Tim UAS Haji DPR RI Budi Sulistiono menyampaikan sejumlah kendala teknis masih ditemui selama penyelenggaraan haji tahun ini. Tim UAS mencatat jarak pemondokan jemaah di Mekah yang mencapai 7 hingga 8 km dari Masjidil Haram masih menjadi tantangan terutama bagi jemaah lansia dan berkebutuhan khusus. Selain itu, saat puncak ibadah haji di Arafah, ditemukan beberapa fasilitas tenda yang belum berfungsi optimal seperti pendingin ruangan yang tidak beroperasi dan kebocoran pipa air yang menyebabkan sebagian jemaah berada di luar tenda.
2: Itu yang harus disempurnakan. Dan apa yang saya berikan catatan adalah untuk penyempurnaan. Ya, ya saya harus menilai bahwa ini ada kementerian tersendiri dibanding dengan dirjen. Ya, otomatis kementerian ini akan lebih fokus, lebih konsen untuk melaksanakan. Dan kalau ini dilakukan mungkin 2-3 tahun lagi, ini akan lebih sempurna.
0: Meski masih terdapat sejumlah catatan perbaikan, Tim UAS Haji DPR RI menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menunjukkan perkembangan yang positif dibandingkan tahun sebelumnya. Kehadiran kementerian yang secara khusus menangani urusan haji dinilai membuat proses pengelolaan dan pelayanan jemaah menjadi lebih fokus. Tim UAS berharap berbagai

0: Masukan dan evaluasi yang dihimpun selama musim haji tahun ini dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah Indonesia pada tahun-tahun mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta berbagai daerah atau wilayah di tanah air berikut ini.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali Info Haji dari Mekah Arab Saudi. Pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
3: Ya, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan. Barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan powerbank tidak boleh disimpan di dalam atau dimasukkan ke dalam bagasi sesuai aturan penerbangan. Hal itu dikatakan Kepala Daerah Kerja Makkah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal. Ihsan mengingatkan pemulang jemaah gelombang pertama dari Makkah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang, sementara jumlah gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni. Berikut keterangan Ihsan Faisal.
4: Seperti misalkan di bagasi itu tidak boleh membawa cairan ya. Nah biasanya kan
5: melaksanakan haji di usia yang sudah lansia.
3: Dan pendengar, sementara itu dalam pemulangan jemaah haji di sejak 30 Mei 2026 atau 14 Juli 1447 Hijrah, kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Ihsan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam sebelum dipulang ke rumah masing-masing. Kedatangan kloter pertama asal Kota Bekasi ini tidak utuh karena satu orang jemaah haji harus ditunda kepulangannya karena sakit. Kabid Kesehatan PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi, Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI mengatakan, kepulangan satu orang jemaah haji yang sakit itu tergantung kondisi kesehatan jemaah tersebut dan akan dipulangkan dengan kloter berikutnya.
1: Tuh, yang datang di KS01 ada satu yang ketinggalan dikarenakan sebelum berangkat ternyata teridentifikasi penyakit menular. Nah, ini beresiko terhadap penularan jemaah atau penumpang lain di dalam satu pesawat, sehingga saat ini oleh KKHI sana dilakukan karantina dulu.
0: Kedatangan kloter pertama ini disambut seluruh petugas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi di depan gedung Arafah, di mana jemaah haji turun dari bis yang membawanya dari Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu pendengar, kedatangan jemaah haji di tanah air untuk kloter 2 asal jemaah dari Kota Depok dijadwalkan pukul 01 dini hari nanti dan tiba di Debarkasi pukul 04.25 besok subuh. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Sumena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Dani. Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Batam dengan formasi tidak lengkap karena adanya 2 jemaah haji yang sakit sehingga harus dirawat dan 1 jemaah haji yang meninggal di akhir pelaksanaan ibadah haji. Ahmad Rifai melaporkan. Rifai.
3: Sebanyak 442 jemaah haji asal Provinsi Kepulauan Riau yang tergabung dalam Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Asrama Haji Batam pada Senin 1 Juni 2026 petang. Jemaah haji gabungan Kota Batam, Kabupaten Lingga, Bintan, dan Kota Tanjung Pinang ini terlihat memasuki asrama haji pada pukul 19 setelah mendarat di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat kemarin. Ketua Rombongan Kloter 1 Jemaah Haji Debarkasi Batam, Asril Arif, mengungkapkan seluruh ibadah berjalan dengan lancar. Para jemaah pun dikatakan Asril menjalankan ibadah dengan penuh sukacita. Nah, Asril mengungkapkan dari jumlah total sebanyak 445 jemaah, 442 diantaranya telah tiba di Batam pada Senin kemarin. Sementara 3 lainnya dinyatakan ditunda karena 1 jemaah meninggal dunia dan 2 lainnya dalam keadaan sakit. Pendengar, adapun jemaah yang meninggal dunia pada kloter 1 ialah jemaah atas nama almarhum Ahmad Fajar yang merupakan jemaah asal Lingga. Almarhum sebelumnya sehat dan sempat menyelesaikan ibadah lempar jumroh dan membantu jamaah lainnya sebelum terjatuh dan meninggal dunia. Pada kesempatan tersebut, seluruh jamaah haji kloter 1 telah mengumpulkan dana untuk duka cita terhadap keluarga yang ditinggalkan.
2: Iya. Rifai, kami kurang bisa mendengar dengan baik apa yang disampaikan narasumber. Mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
3: Baik, baik. Sementara dua lainnya yang ditunda karena dalam keadaan sakit adalah jemaah haji dengan nama Latifah binti Abdul Latif dan Siti Rahil, yang keduanya sama-sama berasal dari Kota Tanjung Pinang dan akan kembali ke tanah air setelah kondisinya dinyatakan sehat. Nah, pada kedatangan jemaah haji kloter 1 yang menginjak petang hari kemarin, jemaah haji yang berasal dari Batam langsung diperbolehkan pulang setelah seremonial pelepasan yang dilakukan Senin 1 Juni 2026 malam kemarin. Sementara itu, jemaah asal luar daerah seperti Tanjung Pinang, Lingga, dan juga beberapa daerah lainnya di Kepulauan Riau itu menginap satu malam di asrama haji untuk kembali ke daerah asalnya pada pagi hari ini. Sekian laporan dari saya, Ahmad Rifai Kasim, dari Batam Provinsi Kepulauan Riau. Kita kembali ke Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mendorong transformasi ekonomi melalui berbagai reformasi strategis di tengah berbagai tantangan. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi yang selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus.

0: laporan khusus.
1: Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
2: Transformasi ekonomi menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini mencakup penguatan ekonomi desa, pemberdayaan koperasi dan UMKM, hilirisasi sumber daya alam hingga reformasi tata kelola ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa perubahan dasar yang dilakukan pemerintah membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pihak. Menurutnya pembangunan ekonomi harus kembali berorientasi pada kepentingan rakyat dan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi semata, melainkan pemerataan kesejahteraan.
1: Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan, penghidupan, dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu.
2: Salah satu tantangan terbesar dalam transformasi ekonomi adalah memperbaiki tata kelola sektor strategis yang selama ini dinilai masih menyisakan berbagai celah. Pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk memastikan sumber daya nasional dapat memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah mulai melakukan pembenahan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui mekanisme ekspor satu pintu. Kebijakan ini diharapkan dapat menutup praktik-praktik yang merugikan negara seperti under-invoicing, transfer pricing, maupun pelarian devisa hasil ekspor.
3: Pelaksanaan ini pada tahap awal akan dimulai dengan 3 komoditas strategis yang merupakan juga 3 ekspor terbesar kita. Yang pertama adalah batu bara, kedua kelapa sawit, dan ketiga terkait dengan ferroalloy. Nah, ekspor komoditas SDA ini dilakukan melalui satu pintu yaitu BUMN Export dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia Persero atau PT DSI, dan ini akan dilakukan ekspor SDA strategis dengan mekanisme ekspor satu pintu dan pengawasan ekspor serta kualitas dan validitas data ekspor agar terlaksana lebih baik.
2: Meski demikian, upaya memperbaiki tata kelola dan menutup kebocoran ekonomi diperkirakan tidak lepas dari berbagai tantangan, sebab reformasi yang dilakukan menyentuh kepentingan ekonomi yang selama ini telah berlangsung bertahun-tahun. Pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai, langkah pemerintah memperkuat pengawasan dan tata kelola merupakan kebijakan yang tepat. Namun menurutnya reformasi tersebut harus dijalankan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan persoalan baru. Ia juga menyoroti masih kuatnya konsentrasi penguasaan ekonomi pada kelompok tertentu yang berpotensi menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerataan manfaat pembangunan.
4: Kalau mau cepat, ya saya katakan kalau menurut saya sih, kalau melihat negara kita hari ini sama kayak negara-negara apa namanya negara-negara maju kan, itu kan pendidikan masyarakatnya itu dulu ya yang harus ditingkatkan, Mbak. Nah menurut saya kalau benar-benar kita ingin Indonesia maju dengan prinsip ekonomi Pancasila, ya dari segala pendidikan praksisnya itu dalam kehidupan sehari-hari itu ya harus diajarkan dari kurikulumnya begitu. Kan nggak mungkin orang tiba-tiba mendadak ekonomi Pancasila begitu kan, padahal nggak ngerti apa-apa, cuma ikut-ikutan gitu, FOMO gitu, gara-gara arti Kesatrian Pancasila ngomong ekonomi Pancasila gitu. Ya kalau mau secara kultural ya, ini kurikulum terkait ekonomi harus masuk tuh ekonomi Pancasila diutamakan gitu, mata kuliah ekonomi maupun mata pelajaran. Ya kalau seperti ini ya, ini hanya lip service aja sih, saya katakan bisa seperti itu gitu.
2: Transformasi ekonomi pada akhirnya tidak hanya membutuhkan kebijakan yang tepat, tetapi juga keberanian untuk menghadapi berbagai hambatan yang muncul dalam proses perubahan. Pemerintah kini dituntut memastikan setiap reformasi berjalan konsisten agar tujuan menciptakan ekonomi yang lebih kuat, adil, dan berpihak kepada rakyat dapat benar-benar terwujud. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menjalankan transformasi ekonomi.
5: Saya mendukung langkah pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi karena memang diperlukan untuk jangka panjang ya, tapi hasilnya pasti nggak bisa dirasakan secara instan dan butuh proses yang cukup panjang juga. Dan menurut saya tantangannya adalah bagaimana pemerintah tetap konsisten untuk menjalankan kebijakan ini sampai benar-benar memberikan hasil gitu.
6: Yang saya harapkan justru transformasi ekonomi ini benar-benar bisa berpihak kepada rakyat kecil. Jangan sampai program yang dibuat itu terlihat bagus secara konsep aja, tapi manfaatnya justru sulit dirasain oleh masyarakat yang di bawah. Menurut saya sih pemerintah perlu memastikan bahwa kelompok-kelompok yang paling membutuhkan ini justru jadi pihak yang paling diuntungkan.
7: Menurut saya ya tantangan terbesarnya pasti memberantas praktik-praktik lama yang udah berlangsung bertahun-tahun gitu. Perubahan sistem pasti gak mudah kan karena ada kebiasaan dan kepentingan yang udah mengakar. Karena itu pasti dibutuhin pengawasan yang kuat dan komitmen dari semua pihak.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik transformasi ekonomi dan tantangan perubahannya. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perekonomian Indonesia saat ini masih dibayangi berbagai persoalan mendasar. Ketergantungan pada komoditas mentah serta ketimpangan pembangunan antar daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum usai. Di tengah situasi ini, pemerintah kembali menegaskan komitmennya. Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan hari lahir Pancasila kemarin, agenda transformasi ekonomi nasional harus terus didorong. Namun kita harus jujur melihat realita. Transformasi ekonomi bukan sekadar angka-angka pertumbuhan yang tinggi. Ini adalah tentang membangun fondasi ekonomi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Langkah memperluas hilirisasi sumber daya alam, memperkuat ketahanan pangan, serta menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan baru sudah berada di jalur yang tepat. Nilai tambah dari kebijakan ini harus benar-benar dinikmati oleh rakyat, bukan segelintir kelompok saja. Ujian sesungguhnya dari sebuah transformasi bukanlah saat menyusun rencana, melainkan saat menghadapi perlawanan dari status quo. Perubahan besar pasti melahirkan tantangan yang tidak ringan. Reformasi ekonomi ini dipastikan akan mengusik zona nyaman banyak kepentingan lama. Mereka yang selama ini menikmati celah sistem tentu tidak akan tinggal diam dan akan mencoba menghambat perubahan. Disinilah keberanian pemerintah sedang diuji. Dibutuhkan ketegasan untuk mengambil keputusan yang mungkin tidak populer demi kepentingan jangka panjang bangsa. Pemerintah harus konsisten, memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan bagi pelaku usaha, sekaligus memastikan proses transisi berjalan adil bagi masyarakat. Pada akhirnya, transformasi ekonomi adalah tujuan konsistensi. Keberhasilannya tidak diukur dari retorika pidato, melainkan dari keberanian memperbaiki sistem dan keteguhan dalam menjaga kepentingan rakyat. Jika dijalankan tanpa ragu, transformasi ini akan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia maju. Ekonomi tidak hanya tumbuh lebih cepat, tetapi juga lebih adil dan berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Informasi mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat serta optimis perundingan yang sedang berlangsung akan memberikan hasil positif. Trump menegaskan Amerika Serikat tidak akan mempersulit upaya diplomatik melalui berbagai tuntutan yang dinilai tidak akan saling bertentangan dengan kepentingan Iran. Informasi dari dunia olahraga, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Gelora Bung Karno Senayan Jakarta 2 hingga 7 Juni mendatang. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PP-PBSI Muhammad Fadil Imran berharap seluruh atlet Indonesia dapat memberikan penampilan terbaik dalam ajang tersebut.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat pagi warga Bercahaya, ketemu lagi barengan sama Vita. Kali ini di GPS Goyang Pagi Sik Asik sampai jam 9 nanti pastinya. Buat yang mau ikutan gabung, ditunggu di 0811-260-543. Dan jangan lupa juga buat follow sosial media kita, ada di Facebook, di Bercahaya FM, dan juga di Instagram dan TikToknya di @bercahayafm_cilacap. Pokoknya jangan kemana-mana, stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Cahaya.
1: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
2: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
1: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
2: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
1: Lah, masa iya? Kan cuma biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
2: Yap, tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
1: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
2: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
1: Bener juga sih.
2: Nah, gitu dong. Korupsi.
1: Jangan ya, dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Nyunguli WA, Ki.
6: Uli hadiah 150 juta.
5: Ih, asik.
6: Nyong wis ngisi data pribadi. Transfer 300 ewu.
5: Aki pada ngapa kok?
7: Kue,
5: si Sri. Uli hadiah 150 juta, War.
7: Kowe wis ngisi data. Wis ngirim duit apa, Sri?
5: Uis,
6: gari nunggu transferan, Ki.
7: Walah, Sri. Orang takut disit kok. Kie penipuan, Sri. Nyong bisa ngecek. Tautane anu nglombo. Orang resmi, Kie.
5: Aja ngomong sembarangan, kue, War. Temenan kok.
6: Lagi ya, ana nomor WA nek.
7: Ngono, ditelepon nomor WA nek siki.
5: War, orang nyambung, War.
7: Penipu, kue.
8: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya, penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
9: Ih, kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
10: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
9: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos, loh.
10: Emang bisa?
9: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
10: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
9: Kalian ini ya, ribet banget.
10: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
9: Eh, iya ya.
10: Iya, benar.
11: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah. Kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
12: Itu semua karena kamu. Membawa adikmu ke keluarga
13: Tun, Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, Mbok Ujan.
14: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
13: Apa sih, Mamski? Lagi seru nih drakornya.
15: Ih, hapean baik.
13: Tenang,
15: umbahannya terus kejebus.
13: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
14: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
0: Yeah.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Jangan kamu mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Ingatlah kepada Tuhanmu apabila kamu lupa dan katakan, mudah-mudahan Tuhanku memberi petunjuk agar aku lebih dekat pada kebenaran. Quran Surah Al-Kahfi ayat 23-24.

0: Ya masih di GPS Goyang Pagi Sik Asik. Masih barengan sama Vita sampai jam 9 nanti. Ya masih ditunggu buat yang mau ikutan gabung bisa langsung di via WhatsAppnya di 0811-260-543 ya. Ini ada WhatsApp yang masuk dari Mr. Tondot nih. Selamat pagi buat Bu Sutira, Mama Enok, Mama Oni. Semoga selalu sehat katanya ya. Terus ada dari siapa nih? Abu Nawan ya kalau gak salah. Coba, gak ada namanya nih. Oh iya, dari Pak Abu Nawan. Selamat pagi sobat katanya. Selamat pagi juga ya. Pokoknya selamat menjalani aktivitas di hari Selasa yang rasanya kayak hari Senin ini ya. Karena kemarin kan habis libur tanggal merah ya kan. Jadi apa namanya, dihitungnya gak Senin gitu ya. Nih hari Seninnya tuh hari ini gitu. Yang mana ini adalah udah hari Selasa edisi tanggal 2 Juni 2026 ya. Kita udah masuk di bulan Juni. Mungkin boleh nih kasih tahu doa-doanya, harapannya buat di bulan Juni ini. Pengennya apa gitu ya. Nanti kita bacain di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di GPS Goyang Pagi Sik Asik.
1: Ada yang baru nih, ada yang baru nih. Cuman minta apa? Minta apa Mbak Ju?
2: Gelang, ali-ali, rumah mewah, ribon siji.
1: Akhirnya, wah bangkrut ini.
2: Gak apa-apa mas.
1: Oh ngono, oke.
2: Kan wis ayu.

0: kipiak temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
6: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
5: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
6: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online.

0: Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
1: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau roya, prosesnya lama nggak ya?
0: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Roya 5 Menit. Untuk pemohon langsung, asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
2: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
3: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
4: Ih, nomor siapa ki ya?
5: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
4: Enggih, Laras. Niki nomor sinten, nggih?
5: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini kami mau menginformasikan kalau barang Ibu sementara kami tahan.
4: Hah? Tahan?
0: Pernah enggak sih ditelepon sama orang enggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak. Bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya. Barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan.

0: pasti kalian pengen ngeliat ini kan?
1: Apa, apa tuh?
0: Kasih jogetannya dulu dong.
1: Jogetannya.
0: Mereka pasti nungguin.
1: Mantap, mantapnya.

0: Iya, masih di GPS Goyang Pagi Sik Asik. Masih barengan sama Vita nih, ada Bu Mustolinga Darkam ikutan gabung Sik Asik katanya. Terus ada Mama Rizky di Petarangan Kemeranjen ya. Selamat pagi Mbak Vita, Goyang Pagi Sik Asik. Requestnya Apa Salahku, salamnya buat Ma Enok, Mbak Mar, Mama Cantika, Mama Rohima, Pak Seja, Pak Hadi, Pak Amin Maskur, Babe Sukar, Kang Arjuna, Kroya, Mas Dimas Tumiang, dan semuanya yang ada di grup LPPL. Terima kasih ya. Ada Mama Enok yang ikutan gabung juga nih, tapi kayaknya gak bisa di ini ya, soalnya suaranya kecil gitu kan. Jadi mungkin bisa di WhatsApp aja nih, di chat aja mau request apa, mau salam-salam ke siapa, nanti kita bacain ya. Kita balik lagi nanti, jangan kemana-mana, tetap di GPS Goyang Pagi Sik Asik.
1: Oke.

0: Barbaran ra kenangalamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Wah, jan rebyek umah merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akikoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
3: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima?
4: Pak,
3: kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
5: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
3: Wah syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi gak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
4: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
6: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya. 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Pelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.

di GPS dan sekarang udah hampir jam 9 waktunya Vita pamit, tapi sebelumnya Vita mau bacain dulu nih ya, tadi ada Mbak Oza yang hadir request lagu Negoro Angin dari Ajeng Febria. Salamnya buat semua, terima kasih udah Vita puterin, ada Mama Enok juga nih ya. Assalamualaikum Mbak Vita, tolong puterin lagu Colek-colek yang versi barunya, lagunya saya bagikan buat Mas Dimas, Pak Amin Maskur, Pak Seja Marjono, Mas Ali, Mas Epen, Mas Parjan, Bahar, Bu Sutira, Mbak Mar, Mama Rizky, Mbak Mustolinga, Mas Arjuna Kroya, Macan, Mas Cuki, Bu Kusiah, Pak Mualif, buat seluruh karyawan Bapak Haji Sutejo, semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan baik-baik aja, amin. Terima kasih Mbak, semoga selalu sehat, terima kasih. Langsung aja kalau gitu Vita puterin abis ini lagunya yang di request dan sekalian Vita pamit undur diri juga dari GPS. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Jangan kamu mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Ingatlah kepada Tuhanmu apabila kamu lupa dan katakan, mudah-mudahan Tuhanku memberi petunjuk agar aku lebih dekat pada kebenaran. Quran Surah Al-Kahfi ayat 23-24.

0: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
1: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
0: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
1: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
2: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is Bu,
3: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gene kaya kiye. Kasure nenine kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
3: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur ti anak.
4: Ngone Pak Kirno pertolong jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
3: Mendingan anggar konsultasi cek tembok apa cek mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune rasa melu.
3: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Ketemu lagi barengan sama Vita kali ini di Ngopi, ngobrol pagi inspiratif dan informatif selama 1 jam ke depan. Buat yang mau ikutan gabung bisa langsung di via WhatsAppnya di 0811260543. Dan jangan lupa buat follow sosial media kita, ada di Facebook di Bercahaya FM dan juga di Instagram dan TikToknya di @bercahayafm_cilacap. Pokoknya jangan kemana-mana, stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
2: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
1: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
3: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
4: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.

Coca-Cola Cookies, enaknya full. Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.

Masih di ngopi ngobrol pagi inspiratif dan informatif. Masih barengan sama Vita sampai jam 10 nanti ya. Nih Vita, ada info juga nih kalau kabarnya ada operasi patuh 2026 yang mengincar plat motor nih ya. Jadi yang plat motornya aneh-aneh, gak sesuai standar gitu kan, ini bisa segera diperbaiki gitu ya. Karena Korlantas Polri ini akan menggelar operasi patuh 2026 secara serentak di seluruh Indonesia mulai tanggal 8 sampai 21 Juni 2026. Dan operasi ini tuh fokus pada penindakan pelanggaran plat nomor kendaraan yang menghambat sistem ETLE. Seperti misalnya plat ditutup, dimodifikasi, sampai disamarkan stiker atau cap ya. Dan Kabak Ops Korlantas Polri Kombes Aris Syabudin itu menyebut penegakan hukum tahun ini lebih mengedepankan tilang digital berbasis ETLE dengan porsi mencapai 60%. Sementara tilang konvensional itu tetap dilakukan untuk pelanggaran tertentu seperti melawan arus demi meningkatkan ketertiban dan kepatuhan yang berlalu lintas di masyarakat gitu ya. Jadi apa namanya, buat yang mungkin motornya dimodif-modif mobilnya ya, terus platnya kan suka di ditaruh di bagian yang nggak kelihatan atau ditutupin ya, atau bahkan dicopot nggak dipakai, nah itu tuh harus udah mulai tertib lagi ya. Dan kemarin di Cilacap sendiri ya, ini juga Polresta Cilacap tanggal 30 Mei 2026 malam ya, itu berhasil mengamankan 32 sepeda motor berkenal pot brong dalam operasi antisipasi balap liar yang digelar di wilayah Cilacap Utara ya. Jadi operasinya itu diawali dengan apel, terus dilanjutkan dengan patroli serta penyekatan di Jalan Perintis Kemerdekaan ya, yang biasanya tuh sering jadi lokasi kumpul para pengendara di malam hari yang suka balap-balap liar gitu ya. Dan berhasil mengamankan 32 unit sepeda motor dan sementara 32 pengendara dan 19 pembonceng itu juga turut didata dan diberikan bimbingan. Mereka juga dihukum ya dalam bentuk dikenai tilang. Jadi supaya memberikan efek jera juga nih buat anak-anak atau ya masyarakat yang masih menggunakan sepeda motor dengan knalpot brong ya, karena itu mengganggu ketertiban gitu ya. Oke, kita balik lagi nanti dengan info lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Ngobrol Pagi Inspiratif dan Informatif.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
2: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
1: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
2: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
1: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau roya, prosesnya lama nggak ya?
2: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Roya 5 menit. Untuk pemohon langsung, asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
3: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
4: Waktu kau ngiklik temen
5: lagi ya kok waktu para mari-mari
4: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya. Jika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu.
5: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
4: Selasna gue kan ngerokok sih orang kau waktu. Rokok legal gue sih anak pika tuke nih. Alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita tukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane kang.
6: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap. Bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
8: Pak, tahun kie anak kedewek lulus SMP. Terus arep melanjutna sekolah nang endi ya, Pak?
9: Jajal takon bocah, Bu, mbok wis duwe pandangan dewek.
8: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak. SMK BBC? Apa kue? SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
10: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
9: Iya, Mak. Siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
11: Benar sekali, mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung, yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah, yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
12: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.
13: Ih, kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
14: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
13: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
14: Emang bisa?
13: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
14: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
13: Kalian ini ya, ribet banget.
14: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
13: Eh, iya ya. Iya, benar.
15: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah, kurangi emisi, bangun proklin. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Oke, warga bercahaya, sekarang udah hampir jam 10, waktunya Vita pamit undur diri dari ngopi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jam 12 nanti akan ada Tegan bersama Tiwi Gapi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Bercahaya FM. Vita pamit, Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
2: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
1: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
2: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
3: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
4: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
5: Is Bu,
4: isin tuli Angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene, jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung, Bu.
4: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kaya kana. Nggo dandan dapur ti anak.
5: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barange main, pelayanane luar biasa, jos pokoke.
4: Mendingan anggar konsultasi cek tembok apa cek mesin kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora samelu.
4: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
4: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Ida, nyumuli Aki.
2: Uli hadiah 1,5 juta.
1: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300.000.
3: Aki pada ngapa kok?
1: Kue, Sisri, uli hadiah 1,5 juta war.
3: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
1: Uis, gari nunggu transferan kie.
3: Walah Sri, orang takon disit kok. Kie penipuan Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, orang resmi kie.
1: Aja ngomong sembarangan kowe war, temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA ne?
3: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
1: War, ora nyambung war.
3: Penipu kowe.
4: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
5: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Jangan kamu mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Ingatlah kepada Tuhanmu apabila kamu lupa dan katakan, mudah-mudahan Tuhanku memberi petunjuk agar aku lebih dekat pada kebenaran. Quran Surah Al-Kahfi ayat 23-24.

standby senyum, jangan lupa kita start dari kita. Oke, halo.

0: Oke, terima kasih banyak.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
2: Ih, nomor siapa ki ya?
3: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
2: Enggih, Leres. Niki nomornya sinten, gih?
3: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini, kami mau menginformasikan kalau barang Ibu, sementara kami tahan.
2: Hah? Tahan?
4: Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak, bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
5: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
6: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh.
7: Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel.
6: Material modern yang bikin penampilan rumah

0: rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
1: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
4: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
2: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
1: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja. Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
2: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
1: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau ROYA, prosesnya lama nggak ya?
2: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias ROYA 5 menit untuk pemohon langsung. Asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
3: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
4: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
5: Is, Bu.
4: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soale gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung, Bu.
4: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
5: Ngone Pak Kirno. No pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
4: mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesin kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
5: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
4: Iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
4: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
2: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
7: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
8: Nyong uli WA ki.
9: Uli hadiah 150 juta.
8: Ih, asik.
9: Nyong wis ngisi data pribadi. Transfer 300 ewu.
8: Aki pada ngapa kok? Kue, si Sri. hadiah 150 juta, War.
4: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa, Sri?
8: Wis, gari nunggu transferan, kie.
4: Walah, Sri. Orang takon disit kok. Kie penipuan, Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, orang resmi, kie.
8: Aja ngomong sembarangan, kowe, War. Temenan, kok. Lagi ya, ana nomor WA ne?
4: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
8: War, ora nyambung, War.
4: Penipu kowe.
3: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Yuk Pak, gagen wis ayu kie.
2: Kesel banget Mak, John aja sikilah, lemos.
1: Gek, tak gawekna wedang teh golti sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger pokoke.
3: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
4: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak, hehe.
5: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
4: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung, Pak?
5: Coba, saya lihat.
4: Vendor yang ini, ada paketnya untuk kita, Pak, kalau penunjukan langsung. Hehehe.
5: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar, Pak Anto. Ini ada anak saya telepon. Ya, halo, Dek.
6: Pagi, Ayah. Maaf, kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya, ya, jabatan barunya.
5: Makasih.
6: Rani selalu doakan agar pekerjaan Ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar Ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, Ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Da, Ayah.
4: Pak, maaf, Pak. Jadinya gimana?
5: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
7: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
8: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
9: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
10: Parep aki gahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli isin.
9: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
11: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
12: Yuk, anakmu, Fajia pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolahnya ora keganggu?
13: Ya ora, wong wis mandek sekolah.
12: Deneng, orang lanjut na SMA?
13: Ora lah, men, kon bojo bae.
12: Lah, eh si cilik kok.
13: Ya men, daripada engkau blendung disit angger wis mbojokan melu bojone. Nyong ayem dadi ngurangi jatah sega.
12: Jere, kawin bocah kuwe malah akeh resikone lho yuk.
13: Hah? Apa ya?
14: Perkawinan anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.
0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 11, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Jangan kamu mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Ingatlah kepada Tuhanmu apabila kamu lupa dan katakan, mudah-mudahan Tuhanku memberi petunjuk agar aku lebih dekat pada kebenaran. Quran Surah Al-Kahfi ayat 23-24.

94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
2: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
1: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja. Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
2: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
1: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau roya, prosesnya lama nggak ya?
2: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Roya 5 menit untuk pemohon langsung. Asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
3: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
4: Pak, nyong pengen ganti kasur.
5: Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
4: Aja kaya kiye. Bodol.
6: Is Bu,
4: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene, jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
6: Nyong bingung, Bu.
4: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur ti anak.
6: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanane luar biasa, jos pokoke.
4: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
6: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
4: Pak, ini nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
4: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
2: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep melanjut na sekolah nangendi ya, Pak?
3: Jajal takon bocah ibu, mbok wis duwe pandangan dewek.
4: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak.
2: SMK BBC? Apa kue?
4: SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah, ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
2: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
3: Iya, Mak. Siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya Siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
4: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
5: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.
6: Lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
7: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
6: Iya, bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
7: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
6: Lah, masa iya? Kan cuma biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
7: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
6: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
7: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
6: Bener juga sih.
7: Nah, gitu dong. Korupsi.
6: Jangan ya, Dek ya.
8: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
9: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
10: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
11: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
10: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
12: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
5: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Sesaat lagi memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Aduh, larane.
2: Tahan, Mak.
1: Au, sing alon, Pak. Aja godot-godot ya le.
2: Kie bewis alon kok. Aha, dela Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo damkar Cilacap, anu, saya mau minta tolong, lepaskan cincin.
3: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkartaru Siap. Download di Google Play Store.
2: Matur nuwun Damkar.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
4: Ih, kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana? Mau dibuang lah, biar nggak bau.
5: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
4: Emang bisa?
5: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabai.
4: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
6: Kalian ini ya, ribet banget.
4: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
5: Eh, iya ya. Iya, benar.
7: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah. Kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
3: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap paling pas.

Jangan kamu mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Ingatlah kepada Tuhanmu apabila kamu lupa dan katakan, mudah-mudahan Tuhanku memberi petunjuk agar aku lebih dekat pada kebenaran. Quran Surah Al-Kahfi ayat 23-24.

se pirasi kayak gue ya. Halo li, keluarga percaya sekapehani baik. Lagi pada ngapa ya? Lagi pada ngapa? Takon-takon larp ngapa sih wi? Lagi pada bunga kayak gue. Iyalah, sing pada bunga lah. Tanggal nom kayak gue mas ora bunga ya bunga kayak gue ya. Niki kepangge male kalian TV wonten kiaran tekian tembang gending kelangenan kayak gue. Wong anu berhubung tanggal nom ke tekiane tekiane datine spesial ya. Utukur teketok ya wi iya. Campurannya warna-warna ke. Ana nyambel terasi barang. Ana goreng iwak ya. Iwak sakalang ya. Iwak marang daging ya sing blenger daging ya anu kanti ya karo sing utuh daging ya wi ya karo sing tempe apa tahu kayak gue ya pokoknya jere sing penting ana cekelane ya lah cekelan tembok ora gelem lik ora gelem kayak gue ya cekelan godong ya bebe kayak gue kudu sing ana cekelane wi aja kok teke-teke tok jere iya niki tak paringi Sekar iya lagune Campur Sari monggo sing arep padha melu bergabung ayo diramaikan dimeriahkan 0811260543 kayak gue ya lik ya iya sampai genduk nanti di jam 2 siang.

0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
3: Ih, nomornya siapa ki ya?
4: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
3: Enggih, Leres. Niki nomornya sinten, gih?
4: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini, kami mau menginformasikan kalau barang Ibu, sementara kami tahan.
3: Hah? Tahan?
5: Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak. Bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.

0: Oke, makan siang ini serampung nopo dereng lik lagi wi. Oh ya mriku di sekecok akan mawon kayak gue ya kayak mbah mbah dar siang neka rotg gue rasanya kepenak mbah ya legeser legeser kayak gue. Tekene teki gandul. Jan nyamleng banget. Iya godhonge godhong katu ya karo godhong apa kae arane? Godhong katu karo godhong apalah ya Mbah bayem ya godhong bayem ya kena. Iya segala macam karo godhong kangkung bae kena Mbah. Iya wis tau nopo dereng niku nege karo godhong anu gandul lah nege karo godhong kangkung. Enak ya. Terus sambele sambel krosak ya enak, sambel terasi ya enak kayak gue karo apa gorengane lah ya. Iya Mama Rizky kayaknya nyambel apa Mama Rizky? Halo Mama Rizky. Walah ke panter banget kok. Ya Allah.
1: Assalamualaikum. Halo,
0: Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mama Rizky.
1: Sehat Mbak Tewe?
0: Alhamdulillah sehat. Mama Rizky kepripun pawartose?
1: Alhamdulillah. Ke petarangan metu petok-petok-petok.
0: Petok-petok-petok.
1: Metu kasih kelah.
0: Iya. Iya, Mama Rizky.
1: Yang mbok anu ketilep-tilep dadi metu gasi kan mandan ombar iki.
0: Nggih, mbok serondol-serondol.
1: Nek aku mame karo kae. Jangan cuwi Mbak Tewe.
0: Jalan cuwi.
1: Iya, tegeane tege bening.
0: Iya, enak.
1: Iya, nyanding tegeane Mbak Tewi. Iya. Nganu campur aduk apa bayana.
0: Enggak, apa bayana. Enggak, kok enak banget ya, Ma. Jangan cuy, kok anu apa? Anu.
1: Iya, iya, sing nyamleng, sing nyelkadut, sing kayak ngapa, mbok apa bayana kono di tege nang Mbak Tewi.
0: Iya, campur kublek dari siji, Ma.
1: Iya, pokoknya campur aduk. Iya. Pokoknya, sing penting anu pada goyang, karo ya orang apa-apa ya Mbak Tewi.
0: Iya, sing penting pada nyamleng kayak gue.
1: Ya iya nyamblang atine bunga wis tak kasih wis ngaso.
0: Iya. Iya, Ma.
1: Kayane Mbak Tiwi.
0: Nopo, Ma?
1: Anu apa jenenge ya?
0: Lagunya.
1: Anu godhong kecubung apa kembang kecubung ya?
0: Oh, sing pokoknya sing enak kecubung-kecubunge. Sing enak kecubunge ya, Ma. Ya.
1: Iya, sing enak kecubung-cubunge lah kok anu. Wis anu kae kan mendem kan gari clear-clear kili.
0: Iya, karima kedambrung.
1: Iya. Salam Mbak Tiwi.
0: Nggih, monggo, Ma.
1: Abseni kabeh lah sing apal nyonge.
0: Monggo.
1: Ya, kanggo Bunda Oni, Bunda Sutira, Bunda Rizky, Bunda Harti, Mak Enok. Ayo munggah Mak Enok, mumpung ngomber ge.
0: Iya, Mak Enok.
1: Mbak Mar, Mbak Osa, Mama Cantika, Mbak Kajol, Mama Rohimah.
0: Nggih.
1: Mas Barkah, Kumbang Asmara, Pak Se Jamarjono, Pak Amin Maskur, Pak Hadi Jibarang.
0: Nggih.
1: Terusan Kang Kuswo, para ayah kuwi nang Kranji. Kue lawas ora pada dongol deneng lagi pada ngapang.
0: Iya, kayong lagi pada.
1: Terusan kanggo Babe Sukar, Mbak Kartim, Mbak El, Pak Bening, terusan Bos Kirno, Sugeng Siang Bos Kirno, wis larisan.
0: Nggih, Bos.
1: Ya kanggo Mas Dimas kowe ora kelalen kowe, lawas banget ora krungu suarane.
0: Suarane
1: lagi sehat kowe Mbak Tiwi pernah e?
0: Iya, mangke tak cek mangke, Ma.
1: Ya, moga-moga ya lagi pada sehat. Mas Al Gandrung, terusan Kang Arjuna,
0: Kang
1: Kroya.
0: Nggih.
1: Ya kabehan bae lah sing esi pada nyimak
0: tegian
1: Tiwi, moga-moga ya tambah seger, kok garing liyop Mbak Tiwi.
0: Kepenak banget wis pokoke.
1: Ya, kanggo Mbak Tiwi na ya sehat selalu, rezeki lancar,
0: amin, amin.
1: Barokah.
0: Amin.
1: Matur nuwun Mbak Tiwi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Rizky kasihan nang petarangan. Iya. Lagi istirahat siang ya Mama Rizky ya, kayak nang petarangan. Pegene anu karo jangan kae iwak cuwi Mama Rizky. Iya, Mama Rizky nang petarangan ki anak Bunda Rizky nang Celacap. Iya, nek Mama Rizky kae miki njaluke sing anak kejubunge wi. Iya, men kon kepenak. Eh alah gue ya, kan gue ngerti mbok lik. Karena apa jenengannya lagu Kembang Kejobong. Nah, kaya-kaya yang kok tekpet na ngomong sama Rizky kaya. Iya, tak cakake sama Rizky. Bukan anu kaya ya Kembang Kejobongnya. Nyicipi, anggar nyicipi aja kaya. Kok harus mandan glayer kaya gue ya. Kembang Kejobong ke wis takolet na ngomong sama Rizky. Ngane-ngane gena ya semenane-semenane lah ya. Anak kayak anu bocah kayak gue mendem kejobong anak di kemarin rumah sakit. Iya. Jadi ke bocah-bocah sing cilik-cilik kayak gue ya. Aja tukang meradeli karo anggar apa jenis masak-masakan aja karo kejobong. Kok mau dicicipi temenan ya. Iya kok. Bungung apa manfaatnya gemien nang sanding umay nyong anawit kejobong ya. Tapi nyong nyoro tau nyicipi alhamdulillah. Nanti seprena ya bebuah kayak gue. Iya. Kayak kotak anu Kembang Kejobong. Tapi anggar kembangnya kayak ngora papawi. Iya. Anggar anggar kembangnya ora papa asal aja kecubungnya ya ma. Oke mama Rizky sing nang kene, mama Rizky sing nang kene ke gemien tau kesasar apa ora mama Rizky jere tau mari ngene wong kae lagi nguleti ngene wong kae wi iya kesasar jerene pindah dalan jebule anu nidokna dam keperwek ye wong Sherlock nang pinggir dalan. Oke ngeranu ngetut na Google Map ya kadangan sokane dradrah maring di singora. Iya nek nyong becokane kaya gue mubung-mubung ora eram nek ngetut ngetut na Google Map ya. Iya di rute kaya gue malah dadi mubung-mubung ora karu-karuan. Oke Bos Kirno, makasih sih ngolehnya peterangan hadir. Kayak Bos Kirno, sehat-sehat ya bos niki. Lagune Mama Rizky monggo nggih sedaya kemawon sing wis wae. Mangke tak waos sing nggih wawane nggih lik.

0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Kip yang temen arep mari ngendi, Tun?
2: Arep ngedekna barang yuk.
3: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlok pisan. Gedekna barang ring matahari apa tuh?
2: Iya yuk, wis langganan kawit gemiel.
1: Pancen akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
2: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokannya kumplit, dol-dolannya ya gampang. Tur, pelayanannya ramah.
4: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
5: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
2: Yuk pak, gagen, wis ayu kie.
6: Kesel banget mak, John, aja sikilah, lemas.
2: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoke.
7: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
2: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak gue lho. Aja kaya kie. Bodol.
6: Is bu.
2: Isin tuli. Angger Afrida, karo Alin, Birli, pada meringene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kie. Kasurin ini nek kepet.
6: Nyong bingung bu.
2: Is, usah bingung pak. Maringone pakir no. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Ngo dandan dapur, tiana.
6: Ngone pakir no. Pertolong seluruh lagi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
2: mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesin kaya dilayani nang pelayan ayu bisa nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
6: Wah nyong ana ya bu ibunya rasa melu
2: iya nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
7: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
8: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
2: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
7: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

0: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
1: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
0: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
1: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
0: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau ROYA, prosesnya lama nggak ya?
1: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias ROYA 5 menit. Untuk pemohon langsung, asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
2: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di kantor pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
1: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
3: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
5: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
4: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
5: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
2: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Contact person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
6: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
7: Topokan Bercahaya.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap berdiri di tempatnya, padahal dia berjalan seperti awan berjalan. Quran Surah An-Naml ayat 8.

0: PGN Tembang Gending Kelangenan menemani warga bercahaya teng pundi kemawon Pak Barkah. Halo, sugeng siang Pak Barkah. Halo Pak Barkah, sugeng siang. Mboten enten suantenipun
1: omongi. Halo. Assalamualaikum, sugeng siang PGN.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Pak.
1: Ya. Nggih, padha salam-salam lah ya.
0: Nggih, monggo.
1: Sampun panjenengan.
0: Nggih.
1: Dewe sing setugas siang.
0: Nggih.
1: Nggih sugeng ngayuh tugas iki samangke, nggih terus niku kagem Kang Kumbang wonten kawasan Tuplang sugeng siang Kang Kumbang nggih terus kagem Pak Gadil Cibarang, Pak Tino, Mas Tino sugeng siang ugi Mas Tino.
0: Nggih.
1: Terus Kang Juki.
0: Kang Juki. Kang
1: Pulasari menika nggih sugeng siang Kang Juki.
0: Nggih. Eh
1: mlebu ngene Juk. Tani kocok,
0: lek cok.
1: Ye, terus diko kagam. Anu bekayu mustolinga tarkam.
0: Nggih.
1: Tidure Matariani ge sugeng siang, Mbak Osa, Puting ge sugeng siang Mbak Osa. Terus kagam Mama Rizki wonten Wijan, Kemranjen ge sugeng siang, Bunda Rizki, terus Bu Harti, Kuning sugeng siang Kuning. Ye, terus kagam
0: Bos Kirno monitor, Bos Kirno.
1: Saya mau nasi setnya witi tengah teratek yang terima di sukun siang, sukun ngasih sop. Lagu ne.
0: Nopo.
1: Apa pokoknya manut basing penting goyang.
0: We. Oh siap, ya, siap.
1: Di kari matur nubun. Kepada sukun siang sukun ngayu tugas. Matur nubun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Barkah. Niku wonten sumpiu. Kayak Bos Kirno yang lagi monitor. Terima kasih Jere. Salam-salame. Nggo Pak Barkah, Mama Rizki kayak mau sing wis nyawel Bos Kirno ya. Bos Kirno berada di pertelon jeruk legi karena kayak lik. Iya. Jadi ke sondol-sondolan lik di mas sondol-sondolan. Ya lik. Iya. Lagi menyerondol-nyerondol siapa kayak lik di mas ya. Rawalowi, oh iya, wah legend. Bos Kirno siki ada di itu, di cabang Rawalowi. Nah, oke, anggar pada ngelewati Maringana, Maringana ya, Lik. Lewati Rawalo, pada mampir. Iya, acakur mampir tokor belanja Maringane. Tokone Bos Kirno berkah jaya, oh. Serondol-serondolan karo Mbak Martiani, Lik Dimas, iya. Ya, kayak menu pada dolan maring tokone Bos Kirno apa arep golek kursi, kursine wis jeblos apa apa iki. Tuku bae sing anyar langsung meneh Bos Kirno kok. Gampang Mas Larga bisa dibicarakan kayak gitu ya, Bos. Iya, Mbak Martiani tak angkat disit Mbak Martiani. Halo Mbak Martiani.
2: Assalamualaikum, PGN bareng Mbak Tiwi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Martiani.
2: Gimana punya kabar Mbak Tiwi?
0: Tiwi punya kabar baik-baik saja Mbak Mar. Mbak Mar kepripun?
2: Syukur alhamdulillah. Sayang ya Mbak Tiwi ya.
0: Enggak. Sehat Mbak Mar.
2: Ini Mbak Tiwi mau bagi
0: Mau bagi salam boleh, boleh, boleh monggo.
2: Salamnya Bu Pak Bos Kirno katanya lagi monitor.
0: Monitor Bos Kirno.
2: Terus Kang Dimas, Pak Hadi, Babe Sungkar, terus siapa lagi Mbak Tini
0: siapa
2: ya?
0: Siapa lagi ya? Anu, Likya Timin, iya Mama Rizki, Pak oh, Sanparjen,
2: ya,
0: Pak Kumbang Asmara,
2: terus
0: Bu Harti,
2: Buni,
0: dia,
2: Bu Kajo, Bunda Rizki, Mama Rizki, Bunda Osa,
0: ya Osa, Pak Seja Marjono,
2: Bu, iya Pak Seja Marjono, Bu Rohima, Bu Mosolinga, Kang Paja, Kang Barka, Pak Harno,
0: Pak Bening.
2: Pak Bening ya betul gue. Sebenarnya kabar ini baik apa ya Mbak Tiwi?
0: Iya kabar ini baik mau tenopo.
2: Iya request lagu itu lah Mbak Tiwi.
0: Oke requestnya nopo niki.
2: Iya tuh. Ah itu Mbak Tiwi judul apa ya, Tembang Kangen aja lah Mbak Tiwi.
0: Oh nge Tembang Kangen. Oke.
2: Iya. Mbak Tiwi makasih Mbak Tiwi ya.
0: Oke.
2: Jangan lupa nih Tembang itu tunggu ke Mbak Tiwi.
0: Oke Mbak Mar niki tak goletane.
2: Iya. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mar, tembang kangen campur sarian niki niki niki. Wis tak siapaken. Tiwir maring aji barang disit, aji barang Purwokerto. Nyawa retok kesasar ya orang ngerti. Tapi anu ngimpi ya ora tekan ora takon sapa-sapa. Jal jaluk sekare Sri Minggat. Oh Pak Hadi, Pak Hadi aji barang si Sri Minggat teng pundi Pak? Angger ngawani klambi ya manden suwe angger minggat ngawani klambi iya tapi angger orang gak apa-apa ya dompet be orang apa berarti minggatnya sedela ya kae ala kae terus anu esi musim mudan ake tukule karo orane suwun nggo sing maca ya terima kasih Pak Hadi sing ana nang aji barang. Halo Likdim.
3: Halo Tegean.
0: Tegean.
3: Halo.
0: Halo Lik.
3: Halo.
0: Halo Lik. Lik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nang suarane ya.
0: Dene ngarane suarane lagi ya. Halo halo. Lah ya. Kayak takoni Bos Kirno sing lagi monitor. Takoni Bos Kirno sing lagi monitor lah. Lik Dimas kepriwe? Halo halo. Apa anu tumbrungan ya? Engko disetak WhatsApp maning lah. Ana Pak Ahmad Asan Ramadan. Oke. Salam Nion Kustono, Iya Triyulianto, Agus Hartoyo, Haryono, wi, oke. Pak Wongko Prasetyo, iya. Lanjutkan jere Bu Harti. Ugi Bu Harti niki. Bawi nitip salam mawon teng Tegean niki buat semuanya yang ada di grup niku, di grup fans anu LPPL Bercahaya FM. Mugi sehat bahagia selalu amin nggih. Bu Harti ya semoga sehat bahagia selalu nggih. Iya Bunda Rizki sing ana nang Cilacap wau sekare caket iki tak paringi. Pak San Pardi ya sugeng siang. Iya. Pak Barka, Pak Seja Marjono, Kekang Yatimin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat penyarek, terima kasih kalau udah muterin lagu Roro Jonggrang. Oh, Susi Deman, nek Roro Jonggrang. Sesi Deman sedela Lik Yatimin tak koletine disit. Iya, dela ke lagi muter-muter disit ya. Lah, wis ketemu, sisi demane niki Golik Yatimin. Mengko kari bar Golik Yatimin kari nggo Mbak Martiani ya, Mbak Mar, kan Golik Yatimin WA nek kowe mau bangetan. Iya. Terus ke salami nggo Lik Dimas dan pasukan berjaya kapeane bae Mbak Tiwi suwe ora keton suarane Rika. Iya, suarane kepenak iya. Wonge pe kepenakan banget. Ayo wi apa Rika wonge sabar-sabar banget. Iya. Diwaca wi jan lah.

0: babaran ra kenang alamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng buruh. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25-11105.
1: Duh, kipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
0: Arep ngedekna barang, yuk.
3: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit, kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. John, kemerlo pisan. Gede kena barang ngering matahari apa tuh?
0: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
1: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
0: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom. Pokokannya kumplit, dol-dolannya ya gampang. Tur, pelayanannya ramah.
4: Toko Mas Matahari. Toko Mas Matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Mas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
5: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Mas Matahari.
6: Ih, mamake, setiap saat gawe nyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik, jan. Ora kaya, bojone nyong mempesona.
7: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
6: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
8: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini.
9: Nyong pengen ganti kasur
10: sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
9: Aja kaya kiye.
10: Bodol.
11: Is Bu,
10: isin tuli anger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
11: Nyong bingung Bu.
10: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kengana. Nggo dandan dapur ti anak.
11: Ngone Pak Kirno pertolong jeruk lagi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
10: Mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesin kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
11: Wah, nyong ana ya Bu, ibune ora usah melu.
10: Pak, ini nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan. Menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
8: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Gigi dekat Lampu Merah,
12: telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong
13: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
14: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
2: Ih, nomornya siapa Ki ya?
3: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
2: Enggih, Leres. Niki nomornya sinten, Gih?
3: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini, kami mau menginformasikan kalau barang Ibu, sementara kami tahan.
2: Hah? Tahan?
4: Pernah gak sih ditelepon sama orang gak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak. Bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya. Barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811 2822 281. Jadi ingat ya, waspada.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur.
2: Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho.
1: Percaya kiye? Bodol.
3: Is Bu.
1: Isin tuli, angger Afrida karo Alin, Birli pada meringene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gendak aja kiye. Kasure nenek kepet.
3: Nyong bingung, Bu.
1: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur ti anak.
3: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
1: Mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesin kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
3: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune rasa melu.
1: Pak, ini nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
7: Tegean.

0: gak percaya suka ngesiang. Masih sarangan kalian TV KP niki. Lik ceking. Telepon Lik ceking. Halo Lik ceking si kadu. Lik.
1: Halo, assalamualaikum, Bekayune. Piwe kabare?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabare sehat, Lik ceking.
1: Ya, alhamdulillah, Bekayu.
0: Oke. Lagi ngapa nang gandrung, Lik?
1: Lagi ini, lagi ngopi, sama ngopi. Makan bala-bala. Bekayune mau enggak?
0: Mau, tapi jauh. Mau ya, tapi jauh.
1: Kalau deket mana mungkin saya tawar.
0: Iya. Iya kok. Busa apa gue sing dodol bala-bala?
1: Ini yang bikin bala-bala Bu Karti yang biasa ngefan di Radio Bercahaya FM.
0: Bu Karti.
1: Bu Karsila.
0: Oh, Bu Karsila. Bu Karsila ya. Ya, ampun. Iya, kayak Bu Karsila. Sugeng totolan.
1: Sanes dodolan iki kan
0: utang dalem. Teman anan. Oh, teng dalem, mujar kula lagi dodol bala-bala. Mboten satean. Heeh. Eyang godha harsi. Ajeng
1: sekar iki bekayune kang salah.
0: Napa sekare? Napa?
1: Biasa kelangenan ban serep.
0: Ban serep. Ban serep.
1: Iya, soalnya sing siji wis jedor ya titah sogi serep.
0: Iya. Wis tuples sing siji. Nggih, niki tak
1: iya, no, koleti. Wis mau nang ndi mbok pripe kok ayo.
0: Tak koleti lagune niki, Lik. Kok
1: ya, arek koleti kuwi mbok nang sorongan bareng.
0: Nang pedangan kalingane ya.
1: Kita jalan no lagune disenangi banget nang
0: Bukarti.
1: Sila sing ngefan, kejar kepengen kia kepen belum merubah radio ke ngomong.
0: Iya, Bukar Sila, Bu. Bu, ada sini-sini, Bu.
2: Anu ban serep nggih, Bu.
0: Nggih, Bukar Sila. Iya, ke Bukar Sila wis merubah radio ke suara nembok, Bu. Lik ceking. Nggih. Merubah radio ya ora medeng lik ceking. Bukar Sila melebur radio remedeng gede Bukar Sila eh
1: iya kena mau kapan melebur radio
0: iya
1: apa mana dia Bukar Sila jangan iya, banget kalau ada bercahaya pokoknya langkah radio liat
0: iya terima kasih banget loh Bukar Sila ya.
1: Iya dong bulan ini jaduk lagu dewae Bekayu iya orang tahu gue atau telepon atau WA
0: iya kayaknya kalau lagunya di dikempot KB berarti seri minggat karo ban serep ya
1: iya, pasar pedi sih minggat emang punya nurung ngarep minggat.
0: Salam salam buklik.
1: Ayolah orang mami ngomong lah.
0: Siap siap siap.
1: Ya salam anu apa kata Mbak Kayune.
0: Okay.
1: Sugeng tugas.
0: Okay.
1: Moga moga tugas lancar.
0: Amin.
1: Panjang umur sehat selalu, banyak rezeki dan dijauhkan dari penyakitnya.
0: Amin amin.
1: Salam juga buat keluarganya Mbak Kayune.
0: Okay okay. Siap okay. Siap.
1: Nggih, ramen kados niku mawon nggih, Bekayu sakare tenggone nggih. Kepareng nggih.
0: Nggih, kepareng. Nggih,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lik Ceking si kado kasingane nang gandrung. Gandrung tergandrung gandrung. Iya, seturunge gandrung ya anak bulak sari, ke mampir ngene pakamin maskur. Iya, nek kesasar wengi-wengi keprewi, nek kesasar wengi-wengi wong lagi pada turu. Gue paling balik maning. Iya, gue terus dimut-imut dewek nganti kelalen. Iya, dan gue pria maning ya pak. Balik maringan aja mangkate maning kok. Esuk-esuk men kon orang sasar mengi-mengi sih. Ya, pak amin kayak oke, salam-salame Lik Ceking Cikadu Miki. Gue Bukar Sila, Pak Dikin, Ciputi, lan kagem sedaya kemawon sing warga Cikadu kae ngombak ayune sekelalen lagune. Iya. Terus ibu sapa ki sing teplon ayo diangkat teh. Halo, sugeng siang Bercahaya FM.
3: Sugeng siang Mbak Ayu TV.
0: Sugeng siang. Enggak Bunda Dina, sugeng siang. Halo, malah dipateni maning Bunda Dina Laras sugeng siang. Matur kesuwun sudah bergabung lek di telepon maning nyambung lagi Bunda.
3: Ini mati ya Mbak.
0: Iya, Bun tipe kepencet nggih paling kepencet.
3: Oke, salam-salam go kabehan sing padha mlebu.
0: Siap.
3: Mbak Tiwinya ya sukeng sehat
0: okay,
3: sehat selalu.
0: Amin.
3: Salamnya nggak pak bojok ya. Oke. Jur ngopna Mbak Tiwi terus pokoknya dipasang terus deh.
0: Iya Pak Dina.
3: Sering ya lupa lagunya kak Mbak.
0: Lagunya nopo niki.
3: Jogja Istimewa.
0: Jogja Istimewa. Oke.
3: Oke. Salam nggak kru bercahaya.
0: Oke.
3: Mbak Jumha, tukang siang Mbak Timi.
0: Bunda.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Dina Laras. Iya, papake lagi mentelengi kowe. Pak. Papake nyeluke jere lagune Jogja Istimewa. Mangke Pak anu goleti pokoknya ngeri lagune ngantik na tiwiku kuda nang tegan ora diputer tenang baeng kok ngerjam loro ora ketemu beritane tiwi glundung na lagune kiye wis tak siap-siap na kok lagune kok ya Bunda Mustoli ngadarka mama cantika anakae mama cantika Lik Dimas iya request Niken Salindri Gerhono Lik oh ya terus Pak Seja Marjono monitor ke salamenggo Pak Barka sedaya mawon tembange geluk iya ke lagu-lagu pokoknya nenek sing durung keputer mengko ya ke anu Buharti barang Likucup barang kayak Likucup Pak Hadi Miki ya Pak Ahmad Pak Wonggo Prasetyo iya mangke sekare tak goleti kabeh siap-siap nalangge nggih niki Mbak Ayu Sisri arep minggat disit kiye

0: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep ngelanjut na sekolah nangendi ya, Pak?
1: Jajal takon bocah bu, mbok wis duwe pandangan dewek.
2: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak.
0: SMK BBC? Apa kue?
2: SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
0: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
1: Iya, Mak. Siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
3: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
4: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.
5: Waktu kau ngiklik temen
6: lagi ya kau waktu para mari-mari
5: mulane agar ngerokok aja rokok ilegal ya.
7: Ika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu.
6: Anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe.
5: Jelasnya gue kang ngerokok sih orang kau waktu rokok legal gue sih anak pika cutene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak, palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kan.
8: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
9: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
10: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
11: Tegean, tembang gending klangenan.
12: Tegean tembang gending klangenan lik. Iya, wis miki takon kae jane aparane. Lilike padat cukane kesasar apa ora? Anger kesasar terus takon karo sapa? Takon karo map kae Google Map kena di blandrang-blandrang nah bae kowe. Terus malah diubeng-ubeng nah ya lik. Iya wong keblandrang, mengko wis keblandrang kan arep balik maning malah diubeng nama maning. Kok terus bertekan ngono blandrang maning jan le ya. Iya cokane kena kaya kue kok. Kayak mama cantik gak? Pesasar takon maring Mbak Google. Lagune Mbak Tombok Kangen, salame nggo kabeh bae. Terima kasih kayak mama cantik kasih ngene nang Gerduran Purwojati. Mama cantik kaya sik wis pinter nganggo Mbak Google kok ya. Anu mah nganggo Google Maps iki ya wis tayang kabehan pokokane lah siki lah pada Sherlock-Sherlockan barang anger anu. Armane nelik Dimas kan mering tumiyang lewat ngendi kiye? Iya, dalane kepa padahal lewat dalan sing anu ngarep ya. Kalingane kowe lurus ditarik garis lurus jane ya wis gudul tapi ndadak nyebrang kali Serayu barang. Angel nemen ya Lik, ya si dene kan dihubung-hubung nang Google Map iya. Takon wong bae jerek Lik Dimas kon takon wong bae iya. Cokane ya ngerana wong. Lah ngerana wong takon maling sapa? Iya ya. Ket. Anu Bunda Mustolinga tau kesasar nang perumahan takon meng wong ya ke Bunda Mustolinga ya tau takon maring wong ya. Iya kok. Si penting wong temenan. Iya, arep kamin maskur kae nang sawah biasane wong-wongan sawah. Iya, ya apa kamin maskur? Iya, gedak kudune takon sing maring wong temenanan. Kayak Pak Yatimin nang ujung manik toko sasar apa ora? Kesasar ya takon kok wi. Iya kok. Terus barang anu siapa sih ngoro toko sasar? Kayo ngoro nana ya, kayo ngana lah sing toko sasar lah masa ngoro toko sasar. Kayak Pak Seja Marjono, Pak anu apa San Parti, barang Bunda Harti mau wis ya, Bunda Rizki ya wis kapean ke saat tiwi kuku dan Lik angarap lunga pokokane angarap ngoleti kondangan apa maring ngendi sing ora taune kayak gue ya Lik. Iya kudu dicatet alamate sing temenanan. Kadangane njaluk di Sherlock kayak gue mbok blandrang. Terus engko aja isin-isinan kayak gue. Iya, wong isin lah takon isin wae gue. Lah kepriben takon maring wong isin? Iya, ya tutupan ya nganggo masker ya kena topian apa kudungan kayak gue men kon ora isin ya Lik. Iya. Niki matur kesuwun sangat atas kebersamaan nih. Lagu-lagu sing boten saged terputar di tekian mangke bar niki tak glundung nane niki nggih. Tetap stay teng Percaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Nuwun.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 18.

0: Ih, nama Reza apa ki ya?
1: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
0: Enggih, Leres. Niki nomor resinten, Gi.
1: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini, kami mau menginformasikan kalau barang Ibu, sementara kami tahan.
0: Hah? Tahan?
2: Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak, bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
3: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul-tul-tul. Kayak ibu lah. Kacau kayak kie. Bodol.
1: Is, Bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida, Karo Alin, Birli, pada meringene. Jangan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kayak kie. Kasurnya nini nek kepet.
1: Nyong bingung, Bu.
0: Is, usah bingung, Pak. Maringone pakir, no. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana anak-anak. Sisan gawe tuku semen kengana. Nggo dandan dapur, Tiana.
1: Nggone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
1: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
0: Ih, Pak. Ih, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya, Pak. Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
2: Toko Berkah Jaya. Berkah untuk semua. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Le, kipiak temen arep mari nendi, Tun?
2: Arep ngedekna barang yuk.
3: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
2: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
1: Pancen akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
2: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, tokokane komplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
4: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
5: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
0: Sembilan 4.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Sega Zé.
1: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

0: Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten warga Bercahaya. Ala niki jumpa lagi kalian TV Kapi wonten Topokan Bercahaya sampai dumugi mangke di jam 4 sore. Pak dalang pelayan-pelayan tekan ngendi sih gedambrang ngedumbrung kayong bumi nek urut.
1: Biasa karena anutes adan kaiku empo. Kita harus sebagai manusia yang mentaati. Waduh.
0: Perintah Allah Subhanahu wa taala.
1: Ya ampun. Tapi bisa tetap menghibur para pendengar warga Bercahaya.
0: Iya. Luar biasa ya Pak, walaupun kita sebagai
1: manusia yang biasa di luar
0: udah luar biasa ya, tapi biasa di luar kayak gue ya. Iya apapun itu ya, ngerana adan ya menang. Iya anteng kayak gue.
1: Lagi anak improv masih apa jajan?
0: Aku anak Miki dititipin improv masih ku malahin.
1: Kang sapa ku?
0: Ora di kerjakan kayak gue ya,
1: informasi
0: sih,
1: tekan sapa anu apa?
0: Informasi sing bermanfaat dan berfaedah sekali.
1: Ini kurang ketemu yang kau bayar apa? Apa anu?
0: Ya orang apa lah ya, tak naik nasi kia, kelik. Hutgen dan Hani.
1: Lah, gue apa gue?
0: Gan kue apa ya? Kepokane anu kae generasi anti narkotika.
1: Oh iya.
0: Ana maning ding murine
1: iki. Oh, hari anti narkoba, Pak.
0: Hari anti narkoba negane generasi anti narkotika nasional. Ya mbok dadi negan.
1: Iya. Ana acara apa?
0: Iya, ke ana sosialisasi bahaya narkoba.
1: Kapan kue?
0: Tanggal 14 Juli 2026. Kayak nggak pelajar dewasa masyarakat Kabupaten Cilacap lapokane nggak kabehan nih kayak gue lihat ya.
1: Lokasinya nang
0: pendopo Kecamatan Jeruk Legi Kabupaten Cilacap Enjang jam 8 Enjang niko. Jadi kayak anu dihibur dengan anak tari-tarian barang. Nggak uang dawek uang Jawa kayak gue ya, tariannya ya tari anu seni tari tradisional Jawa. Iya. Jawane Jawa Tengah, tengahnya tengah Cilacap kayak gue. Terus ana donor darah.
1: Oh,
0: barang.
1: Dina sing kembar juga
0: nanti. Iya, nang dina kue. Dina Selasa tanggal 14 Juli, berarti kan Selasa ngarep ya.
1: Masih suwe ya, Juli mbok.
0: Juni.
1: Juli.
0: Iya.
1: Masih bulan ngesuke maning.
0: Iya. Sosialisasi bahaya narkotika, hiburan ke anak Maulana musik. Iya, anggap sing iki bahasane kan dangdutan ya. Iya, ujarku mbok-mbok calungan kayak gue lik dadi dewek. Ih, nang nyong-nyong kayak gue ya. Balun joget. Terus donor darah kayak gue. Kayak gue nyelik ya. Oke, informasinya kayak gue ngesuk timut-timut pada melu nderekaken menyongsong kayak gue
1: dicatet anu masih suwe mbok lalen mbok.
0: Iya, dikelawangi kalendernya kayak gue lelik ya. Konyong ya bantu woro-woro kenang kene wong anu ke kena anu sosial kayak gue ya dewek melu programnya main ya melu woro-woro nyimak kembak ayu dinosa. Iya. Soalnya ngerora di worok-worok nambok karena sing ora krungu ya.
1: Cokone kuwi lho, wis kelewatan dene ora ngerti kuwi.
0: Angger mau kae jarene Mama Rizki kan jaluk anu kae, jaluk kembang kejubunge kuwi ya. Lah iki angger sing anu kejubunge bocah jaman siki kan ora kejubung ya. Angger jaman kemien lah angger anu mumet kae kuwi cokane ngelati kejubung. Ya, kayak kecupungnya bocah zaman now. Bahaya banget ki elik narkoba.
1: Oh, nah sedangannya kecupung.
0: Kecupung kan kemien. Narkoba. Nini-nini dewek zaman kemien. Ngerengko telar-telaran kae kepengen babok. Kan orang kecupung, bok. Iya, lebih ini bahan sing anu kae mabok kecupung.
1: Kecupung, bok. Terus jadi kipas. Kanan-kanan itu jadi kipas.
0: Aduh.
1: Bisa mandek, bok. Mani mari ini suwe.
0: Kue mbok lik, bahaya banget kue. Lagi anggar sing narkoboy kayak gaya.
1: Menang juga.
0: Tadi apa?
1: Tadi gede. Menang baik. Tutup gedebo.
0: Kanan kanane komplit silik lah. Angger mumet kayak kuwi ya kudune maring lejit ya. Lejit dadi aja maring narkoba kayak bahaya banget kayak esok pada teringok nang sosialisasine lah. Ya.
1: Anak maning.
0: Di kakak ngeri nyongopol bahaya gede.
1: Jadi lawang. Kurang. Aduh.
0: Aduh, ya Allah.
1: Di kanan-kanan. Di kanan-kanan.

0: Nih, nomornya siapa ki ya?
1: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
0: Enggih, Leres. Niki nomornya sinten, gih?
1: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini, kami mau menginformasikan kalau barang Ibu, sementara kami tahan.
0: Hah? Tahan?
2: Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak, bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
3: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
4: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
5: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umah merah meru, dapur sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
4: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring, akikah, dan catering masakan Bunda.
6: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puruh. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-2511105.
7: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
8: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
7: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
8: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
9: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
10: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Ayah, wis makin sore kok ya. Kayak gue tidak terasa kayak gila ya Dik ya.
1: Becuk.
0: Kawit mau wis ngapa balik penggawean nek?
1: Ana sing wis masak ket esuk, rikat-rikat, ana sing ngurusi anak. Ana juga sing wis turu awan saking keselek. Terus sore nyambet gawe maning wis nganti kesel maning.
0: Iya, kayak mamane pada ngentasi memean biasane ya.
1: Pemean.
0: Iya, pemeane dientasi. Terus selain pemean biasane nyapu maning. Liwet maning.
1: Terus mandan sore sending bingung ngarep makan malam karo apa, aku ya arep masak apa arep tumbas.
0: Betul, iya kayak gue arep tuku apa, arep orang susah ngapa-ngapa.
1: Ngapa harus sama dan
0: aduh lah ya. Ya, ana informasi apa maning sih ya Dik?
1: Informasi
0: yang ada di sekitar kita.
1: Iki informasi sing mungkin sing arep ada meluan ki.
0: Apa?
1: Sing golek kegiatan.
0: Iya.
1: Menghias kue.
0: Iya. Jadi siki kan apa-apane kudu dirayakan ya.
1: Betul.
0: Iya. Anniversary
1: dirayakan.
0: Iya, ulang tahun
1: dirayakan.
0: Ulang tahun besok umah wis wong pira ya? Ninine ulang tahun, kakine ulang tahun. Anak sing barep nganti anak nomor anu pitu.
1: Iya.
0: Iya, terus putune durung 15.
1: Betul.
0: Iya. Durung ulang tahunnya tanggane bareng. Ya mbak lah, KPKB ulang tahunan. Gue makannya kudu anu dewek anger apa-apa serba tuku mbak lah. Repot ya.
1: Betul.
0: Ya gak ada dewek balik. Sini anger mamanya diberdayakan.
1: Tapi orang kur gue mamak-mamak kan.
0: Iya, gue kabe lah ya.
1: KPKB bisa. Gue mungkin ya pasti ulang tahun lagi. Radio Bercahaya FM lagi mengadakan cake decoration.
0: Cake decoration
1: alias menghias kue.
0: Jadi
1: engko disediakna kue sing polosan. Terus engko diajari ana mentore
0: iku
1: ana gurune engko menghias kue-kue. Apa maning lagi ulang tahun kan spesial.
0: Iya, spesial gawe dewek dihias dewek ya.
1: Kue untuk diri sendiri atau mungkin kue hiasna engko ayange apa mau anake ekembok
0: apa pokoknya ngerana sing acara ulang tahunan ya pokoknya Rika ngomong banyong bisa ngawe kue
1: ya khusus
0: iya biasanya kan mamak-mamak pada pinter nggak bani bolu ya tapi kan ora isa dekore.
1: Betul.
0: Kue terbuat dari bahan apa.
1: Betul.
0: Anu kue kepriwe carane tuli nggawe uter-uter sing.
1: Betul.
0: Kembang-kembangan kue kepriwe nah kek karo anu mas Anto
1: Mas
0: ya.
1: Mas Anto Ajay Creation. Lah kowe nang kono engko tempate nang Nola Hotel Cilacap tanggal 21 Juni 2026 ya.
0: 2020 ya kan. 2026 ya.
1: Jadi ora wis ora mikiri engko alate bahane apa engko
0: ngopen
1: pirang panase pira ora engko wis entuk kue sana diameter 10 cm wis ana alat bahane wis ana teknik-teknik yang uhui untuk mendekor terus ana snack karo minuman dokumentasi
0: tempatnya nyaman ya ana
1: asene iya ana porsine ana voucher dan masih banyak lain
0: lagi engko dinae juga biskuit Coca-Cola mau kan snacke dadi anger maringana anu wetenge. Oke, jam piram iki? Jam 10? Ngantik na?
1: Jam rolas.
0: Jam rolas kan biasanya ana kopi tem kue. Nah, karena bisa ana kopi karo teh.
1: Kan
0: terus dinei Coca-Cola barang. Nah, karena ya dinei ana
1: minuman yang barang.
0: Anu, selain minuman snack. Apa? Snack.
1: Iya,
0: tapi yang ngerep biasanya. Nyong gak wana kuli uri ya. Uli tapi anaknya
1: jatuh. Entuk ya. Acepating gendroe.
0: Iya. Iya, acepating anu apa sleketan ya gue ya. Kok enggak sleketan ya maring bangkana mbok nubruk meja.
1: Apa mbok anake wis usia 13 tahun ya itu melu.
0: Iya, uli melu nonton ya. Iya, anake uli melu
1: ngremangi
0: mamane. Iya. Iya, dadi uli melu koli seneke tekan Coca-Cola.
1: Iya. Kan jadi tempat untuk beredukasi.
0: Betul.
1: Dan mengeksplor diri.
0: Iya.
1: Gue kan weekend juga kan hari Setu ya.
0: Betul. Dina Minggu.
1: Oh, Minggu.
0: Iya,
1: kan
0: dina
1: pas
0: Minggu.
1: Pas banget sih ruangan kegiatan.
0: Iya. Kokolane uli siji wi ora mengko uli kesel apa jenenge
1: nih? Sekudi bag kae.
0: Iya, sekudi bag ya macam-macam isine. Nah, biskuit warna-warna nah, ya. Nah,
1: carane sih ngarep daftar ke priwe.
0: Bisa menghubungi nomor Renyong.
1: Disebarluaskan ya.
0: Sebarluaskan suruh tenar kayak gitu. Maring kae lah ndeleng maring Instagrame Bercahaya
1: ya, kan ana poster rembok. Em langsung komen bae nek ora DM.
0: DM.
1: Kakak-kakak mau daftar ya, kayaknya orang daftar kalau sekeluarga ini RT ini di ajak HP.
0: Iya. Terus juga gue kan nang flyer kan ana nomor kontak e. Iya,
1: Mbak. Apa Mbak? Sadang ngeri.
0: Mbak, gue takon-takon uli tapi ya takon-takon daftar.
1: Tapi mau harap nyatat, iya dicatat tinggal di sediakna apa? Pensile, pulpennya apa? Diketik nang HP. Nomornya 0896-4726-5059.
0: Kayaknya ngerti nomor gue kayong
1: lo. Kayak kayak wis tau weruh
0: iki. Iya, kayak nomor siapa kayak gue ya.
1: Nah, kesih ngurung kecatat ya langsung bayar maring Instagramnya Percaya FM _ Cilacap. Nah, kalau nang TikToknya ya anak.
0: Iya, nek kalau maring nomor radio Percaya ya kan
1: ya. Iya, karep daftar apa menghias kue.
0: Kue. Jarene miki nyong krungu selentong-selentong anak gosip kayak gue. Jarene anu apa kue regane anu ora kelarangan ya kayak gue jarene angger
1: diskon.
0: Diskon kayak gue ya. Iya. Berarti angger engko ndeleng ya, ndeleng sing flyer selanjutnya ya.
1: Betul.
0: Angger regane di diskon maning berarti lebih murah. Lah angger sing wingi wis daftar engko dibalekna ya.
1: Iya.
0: Iya, angger wingi wis daftar engko dibalekna pas lagi acara ya.
1: Betul.
0: Kuli uang tabungan.
1: Deposit ya.
0: Iya, deposit kayak gue. Iya, kayak gue lah ya lik ya. Jadi urus bingung-bingung lah acara ini kegebut-gebut arep ngapa sih dina minggu.
1: Betul, arep diinfo nama ring siapa tanggalnya dina kancane ya. Ngono kayak gue.
0: Iya, bener banget. Terus kegebut-gebutan ning melu cake decoration bersama
1: dengan Berjaya FM X Ajay Creation.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, struk, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Duh, kipyak temen, arep mari ngendi, Tun?
3: Arep ngedekna barang, yuk.
4: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
2: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
3: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
2: Pancan akang toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
3: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
5: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
6: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
7: Waktu kau ngiklik temen
8: lagi ya kau waktu kau mari-mari
7: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
9: jika kau ngerokok sih ngerokok kau waktu
8: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
9: jelasnya gue kan ngerokok sih ngerokok kau waktu rokok legal gue sih anak pika cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
10: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
11: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
12: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
13: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
12: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
13: Oh gitu ya mas.
14: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP,
1: dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdcp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
15: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex dan pelaporan SPP. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
16: Makasih ya, Mas.
17: Tangan saya jangan ditarik, Mbak.
16: Abis Masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
18: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: kepercayaan iki saatnya kita berdua kukudan.
1: Betul, betul. Karena wis sore ya kan, arep papung.
0: Iya, arep papung. Kayak Mbak Dina usah lagi nyimak malah ya.
1: Oh iya.
0: Kelalen. Tapi miki wis di omong apa durung ya?
1: Wis dicawe lho wis ya, jarene menyimak informasi yang kita berikan. Oh, iya. Kayaknya arep meluan kayak ini Mbak Dina usah ya. Karo kanca-kancane juga.
0: Betul, betul. Kanca-kanca kayak sing nang anu apa MBG ya?
1: Nang dapur.
0: Nang dapur MBG Jalan Sutomo ngene Mbak Dina Osa. Baiklah, kita berdua pamitan wonten acara topokan.
1: Besok ketemu maning jam 3 nganti jam 4 sore. Topokan Radika pamit.
0: TV Kapi pamit.
1: Beracahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153.

0: Iya, halo, ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
4: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
5: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
4: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
5: Oh gitu ya Mas.
6: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
7: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
5: Makasih ya Mas.
4: Tangan saya jangan ditarik Mbak.
5: Abis Masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
8: Aduh, petang kulara banget kok. Arbone, Nini rojin jaluk dipijet malah.
9: Kau enang apa? Kelalat, lelet, kayak ular jedung.
8: Petang kulara banget kok, senep.
9: Lah kepriwe.
8: Kayak arep kae tapi kayak urai lu.
9: Mulane rajin minum gulti.
8: Apa kuwe?
9: Teh gulti go kesehatan awak kayak go ketemu kuwe.
8: Oh, kayak kuwe ya.
9: Iya, nyenyenyenye. Dinum.
8: Ya, oke, siap.
3: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamiliane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liane. Golti, cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
10: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Bar-baran ra kenang lamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Wah, jan rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puruh. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
1: Kipiak temen arep mari ngendi Tun?
0: Arep ngedekna barang yuk.
3: Lah, apa semono kurang gede Tun?
1: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa Tun?
0: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
1: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
0: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane komplit. Dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
4: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
5: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
6: Bu, minta bu, buat makan.
7: Kamu gak sekolah, nak?
6: Enggak, bu.
7: Orang tuamu mana?
6: Itu ibu, lagi gendong adik, minta-minta juga.
7: Ibu, yang digendong, anak ibu. Ini yang minta-minta, anak ibu juga. Ibu, gak boleh. Anak harus sekolah. Ini termasuk eksploitasi anak dan dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.
8: Stop pekerja anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan masa kecil yang layak. Mari hentikan pekerja anak dengan melaporkan praktik pekerjaan anak ilegal, memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, dan membangun kesadaran akan pentingnya hak-hak anak. Hal ini tertuang dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Selain itu, ada Permen PPPA Nomor 6 Tahun 2024 tentang pedoman perlindungan anak berbasis masyarakat dalam mendukung penanggulangan pekerja anak. Mari bersama kita melindungi masa depan anak dan memberikan harapan bagi generasi mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
9: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: 36 kebakaran terjadi di Cilacap, kerugian tembus 1,2 miliar. Ingatkan wajib pajak Bapenda, dana pajak itu untuk pembangunan, bukan gaji pegawai.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Radika dan berikut informasi selengkapnya. Kasus kebakaran masih menjadi ancaman serius di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Dalam kurun 5 bulan pertama tahun 2026, petugas kantor pemadam kebakaran dan penyelamatan mencatat 36 peristiwa kebakaran yang sebagian besar dipicu gangguan instalasi listrik dan kelalaian manusia. Kepala Bidang Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Cilacap Gatot Arif Widodo menyatakan kejadian kebakaran yang terjadi sejak Januari hingga Mei 2026 tersebar di kawasan permukiman maupun sektor usaha. Rinciannya, sebanyak 23 kejadian kebakaran terjadi di lingkungan pemukiman warga, sedangkan 13 kasus lainnya terjadi di sektor dunia usaha. Data damkar menunjukkan korsleting listrik menjadi penyebab dominan dalam kasus kebakaran yang terjadi. Dari total 36 peristiwa, sebanyak 20 kasus dipicu gangguan instalasi listrik. Sementara itu, 12 kasus disebabkan faktor kelalaian atau human error, dan 4 kasus lainnya berkaitan dengan penggunaan tungku maupun gas LPG. Menurut Gatot, tingginya angka kebakaran akibat korsleting listrik menjadi perhatian khusus. Ia menghimbau masyarakat melakukan pemeriksaan instalasi listrik secara berkala untuk memastikan kondisi kabel maupun perangkat listrik di rumah tetap aman digunakan. Selain itu, masyarakat juga diminta lebih berhati-hati saat menggunakan kompor maupun peralatan memasak. Kebiasaan meninggalkan kompor dalam keadaan menyala saat rumah kosong dinilai beresiko memicu kebakaran. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, rangkaian kejadian kebakaran tersebut tetap menyebabkan kerugian yang cukup besar. Damkar mencatat, satu orang mengalami luka-luka akibat insiden kebakaran yang terjadi sepanjang tahun ini. Selain korban luka, kebakaran juga mengakibatkan kerusakan pada 35 bangunan. Total kerugian material yang ditimbulkan diperkirakan mencapai 1,2 miliar rupiah. Di tengah tingginya penanganan kasus kebakaran, Damkar Cilacap juga menjalankan fungsi penyelamatan non-kebakaran. Hingga akhir Mei 2026, petugas telah melaksanakan 471 operasi penyelamatan untuk berbagai kejadian yang dilaporkan masyarakat. Operasi tersebut didominasi evakuasi sarang tawon yang mencapai 379 kali. Selain itu, petugas juga menangani 55 evakuasi ular, 5 penyelamatan hewan liar, serta 32 kasus pelepasan cincin yang tersangkut di jari warga. Ia menegaskan, tugas pemadam kebakaran saat ini tidak lagi terbatas pada penanganan api, tetapi juga berbagai operasi penyelamatan yang berkaitan dengan keselamatan masyarakat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman media. Kami sampaikan, saya Gatot Arif Widodo dari Kepala Bidang Damkar dan Penyelamatan Satpol PP Cilacap, menyampaikan tentang infografis, ya, penjelasan infografis Damkar Cilacap per 31 Mei 2026. Kami sampaikan sejak Januari sampai dengan Mei terjadi kebakaran 36 kali, kemudian didominasi oleh pemukiman jumlahnya 23 dan dunia usaha 13 buah. Kemudian dari 36 tersebut, penyebab utamanya dimungkinkan didominasi oleh konsleting listrik. Kemudian jumlahnya ada 20. Kemudian akibat tungku atau gas LPG ada 4. Kemudian human error 12. Kemudian kita sampaikan bahwa dampak kejadian kebakaran ini, alhamdulillah tidak ada yang meninggal dunia. Kemudian luka-luka 1, kemudian total kerugian kurang lebih 1,2 miliar. Bangunan yang rusak ada 35 buah. Kemudian di samping upaya operasi pemadaman kebakaran, kami juga melaksanakan kegiatan sosialisasi pencegahan kebakaran dan inspeksi proteksi kebakaran gedung di beberapa tempat. Yang pertama, kegiatan sosialisasi sebanyak 131. Kemudian kegiatan inspeksi bangunan gedung itu sebanyak 9. Insya Allah kita akan teruskan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan ini untuk mengurangi terjadinya kebakaran di wilayah Kabupaten Cilacap. Kita harapkan untuk kejadian penyebab kebakaran konsleting listrik kepada masyarakat dunia usaha itu adalah kebiasaan memeriksa instalasi listrik dan pembiasaan baik mengecek kembali tentang kelistrikan yang ada di rumah. Kemudian untuk yang tungku gas, ini kadang-kadang lupa meninggalkan dapur pada saat kompor menyala. Ini yang menjadi salah satu perhatian kami pada seluruh masyarakat. Kemudian kita sampaikan mengenai yang kedua adalah penyelamatan non kebakaran. Secara umum didominasi oleh OTT, operasi tangkap tawon. Jumlahnya 379 kali. Kemudian OTU, operasi tangkap ular itu ada 55 kali dan hewan liar seperti kera dan sebagainya sebanyak 5 kali. Dan ada yang menarik adalah operasi lepas cincin sebanyak 32 kali yang dilaksanakan oleh teman-teman 4 pos Cilacap, Sidarja, Kroya, dan Majenang. Demikian teman-teman media, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan kami mohon kepada masyarakat untuk melaksanakan pencegahan dan kesiapsiagaan, baik itu masyarakat dan dunia usaha. Matur nuwun, selamat pagi.
2: Lintas Bercahaya.
0: Dalam momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang identik dengan nilai kepedulian, kebersamaan, dan semangat berbagi, UBP Adipala menyalurkan benih ikan bandeng kepada masyarakat di Desa Bunton, Dusun Bogemanjir, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar wilayah operasional, sekaligus memperkuat upaya pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal, khususnya sektor perikanan yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat pesisir. Momentum Idul Adha turut dimaknai sebagai penguatan nilai berbagi dan kepedulian sosial yang diwujudkan melalui dukungan terhadap pengembangan usaha budidaya ikan bandeng melalui penyaluran 150.000 bibit bandeng kepada masyarakat. Bantuan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan produktivitas, membuka peluang usaha baru, serta memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Program ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan yang berfokus pada penguatan ekonomi berbasis potensi lokal, khususnya sektor perikanan yang menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat pesisir. Penyaluran bibit bandeng ini diharapkan dapat mendorong peningkatan produktivitas budidaya, membuka peluang usaha, serta memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Kelompok Budidaya Ikan Mino Basuki Kasyadi menyampaikan terima kasih atas bantuan bibit bandeng yang diberikan kepada masyarakat. Kepala Desa Bunton turut menyampaikan apresiasi atas bantuan bibit benih ikan bandeng yang diberikan kepada masyarakat. Menurutnya, program tersebut menjadi bentuk dukungan yang positif dalam membantu pengembangan sektor perikanan tambak yang selama ini menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat desa. Pelaksana senior CSR Humas dan Keamanan, Gali Eko Purnomo menyampaikan bahwa kegiatan ini sejalan dengan semangat Idul Adha untuk terus menebar manfaat dan mempererat hubungan harmonis antara perusahaan dan masyarakat. Program ini tidak hanya berupa penyaluran, tetapi juga sebagai bentuk dukungan nyata dalam mendorong pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal yang ada. Sinergi antara perusahaan dan masyarakat diharapkan terus terjalin untuk menciptakan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan. Melalui kegiatan ini, UBP Adipala terus menegaskan komitmennya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan tidak hanya pada sektor energi, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar wilayah operasional.
2: Lintas Bercahaya.
0: Tim gabungan dari sejumlah instansi melakukan penyelidikan terkait terdamparnya dua hiu paus atau Rhinchodon typus di pesisir Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah dalam rentang waktu sepekan pada Mei 2026. Kedua satwa laut dilindungi tersebut ditemukan di kawasan Pantai Banjarsari, Kecamatan Nusa Bungu. Hiu paus pertama berukuran sekitar 4 meter ditemukan pada 17 Mei 2026, sedangkan hiu paus kedua dengan panjang lebih dari 8 meter ditemukan pada 23 Mei 2026. Petugas Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak Wilayah Kerja Semarang Darmawan mengatakan penyebab pasti kematian kedua hiu paus masih dalam proses pendalaman melalui pemeriksaan laboratorium dan nekropsi. Menurut dia, kasus keterdamparan hiu paus di wilayah Cilacap bukan pertama kali terjadi. Pada tahun 2022, kejadian serupa juga tercatat beberapa kali terjadi di kawasan pantai yang sama. Ia menjelaskan, berbagai faktor dapat menyebabkan hiu paus terdampar, mulai dari kondisi kesehatan satwa, perubahan cuaca, hingga interaksi dengan aktivitas manusia di laut, termasuk kemungkinan benturan dengan kapal. Hasil nekropsi terhadap hiu paus yang ditemukan pada 23 Mei menunjukkan satwa tersebut berjenis kelamin jantan, di mana panjang tubuh mencapai 8,36 meter dan diameter sekitar 3,71 meter. Tim pemeriksa juga menemukan 5 luka sayatan yang diduga berasal dari baling-baling kapal. Selain itu, ditemukan sampah plastik di dalam lambung hiu paus serta ikan teri yang belum tercerna di saluran pencernaannya. Proses penanganan bangkai hiu paus melibatkan jejaring penanganan biota laut terdampar Kabupaten Cilacap yang terdiri atas Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap, PSDKP Cilacap. Lalu, Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak Wilayah Kerja Semarang, TNI AL, Polri, dokter hewan, peneliti Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD, relawan, dan masyarakat setempat. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap Indarto mengatakan penanganan satwa liar berukuran besar membutuhkan koordinasi lintas sektor. Tentu agar dapat dilakukan secara cepat, aman, dan sesuai prosedur konservasi. Evakuasi bangkai hiu paus dilakukan menggunakan alat berat dan berlangsung hampir 2 jam sebelum akhirnya dipindahkan ke lokasi yang aman untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.
2: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali disampaikan untuk Anda setelah jeda berikut ini.
2: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
3: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
4: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dicabak. Eka juga ditempelin, dipukul.
3: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
5: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
2: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Lintas Bercahaya.
0: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Pemkab Cilacap melalui Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM atau DPK-UKM bersinergi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP serta tim mendamping wajib halal menggelar aksi jemput bola pelayanan legalitas usaha di kawasan Car Free Day atau CFD Cilacap pada Minggu 31 Mei 2026. Langkah taktis ini menyasar ratusan pedagang kaki lima atau PKL yang beraktivitas di pusat keramaian, mulai dari kawasan alun-alun Cilacap, Jalan Ahmad Yani, hingga Jalan Jenderal Sudirman. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya percepatan pemenuhan komitmen legalitas usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjelang pemberlakuan wajib sertifikasi halal yang ditetapkan pemerintah pusat. Kepala DPK UKM Kabupaten Cilacap, Oktrivianto Subekti, menjelaskan bahwa berdasarkan regulasi yang berlaku, komoditas seperti makanan, minuman, produk hasil sembelihan, bahan baku pangan, hingga kosmetik wajib mengantongi sertifikat halal per 18 Oktober 2026. Tim pendamping proses produk halal atau P3H diterjunkan langsung untuk menyisir dan menghampiri sekitar 300 pedagang. Sedangkan tim lain membuka posko pelayanan terpadu untuk memfasilitasi pembuatan nomor induk berusaha atau NIB. Sepanjang kegiatan berlangsung, tercatat sedikitnya 18 pelaku UMKM telah memanfaatkan layanan tersebut dan langsung menerima dokumen legalitas usaha resmi mereka. Melalui pendekatan langsung di lapangan, pemerintah Kabupaten Cilacap berkomitmen untuk terus mengawal para pelaku usaha mikro dan kecil dalam melengkapi seluruh dokumen legalitasnya.
2: Lintas Bercahaya.
0: Sebagian masyarakat mungkin masih sering bertanya-tanya, kemana larinya uang pajak daerah yang disetorkan setiap tahunnya? Menjawab hal tersebut, Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bebenda Kabupaten Cilacap Luhur Satrio Muhsin memberikan penjelasan transparan demi meluruskan persepsi keliru yang sering berkembang. Luhur menegaskan bahwa uang hasil pungutan pajak daerah sepenuhnya dikembalikan untuk kepentingan masyarakat luas di Kabupaten Cilacap, bukan dialokasikan untuk pos gaji pegawai Pemda. Lebih lanjut, Luhur memaparkan bahwa dana pajak yang dikumpulkan dari masyarakat ditransformasikan menjadi stimulus pembiayaan di berbagai sektor vital guna menunjang kehidupan warga. Alokasi tersebut diantaranya infrastruktur daerah, mutu pelayanan publik, serta fasilitas daerah. Mengingat pentingnya fungsi pajak sebagai tulang punggung pendapatan asli daerah atau PAD, Kepala Bebenda menghimbau dan mengajak seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Cilacap untuk sadar pajak dan tertib membayar tepat waktu.
6: Kalau pajak daerah ini memang digunakan untuk kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Cilacap. Artinya bahwa pajak ini digunakan untuk memperbaiki fasilitas pelayanan publik, ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Bu PLT Bupati, kemudian fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, kemudian fasilitas sarana-prasarana juga yang ada di Kabupaten Cilacap, yang tentunya kita pengen fasilitas-fasilitas dasar itu bisa lebih baik untuk bisa dinikmati oleh masyarakat.
0: Luhur menambahkan, kepatuhan membayar pajak bukan sekedar kewajiban hukum, melainkan kontribusi nyata masyarakat dalam mengawal arah pembangunan Kabupaten Cilacap agar menjadi daerah yang lebih baik, maju, dan bercahaya di masa depan.
2: Lintas Bercahaya.
0: Senyum bahagia terpancar di wajah ribuan warga kurang mampu di Kabupaten Cilacap. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, ribuan keluarga fakir miskin di wilayah ini dapat merasakan langsung manfaat dari penyembelihan daging dam atau denda jamaah haji asal Indonesia yang dikelola dan didistribusikan langsung di tanah air. Ketua PCNU Cilacap Haji Paiman Sahlan menegaskan bahwa terobosan tata kelola dam ini menjadi tonggak sejarah baru bagi Nahdlatul Ulama atau NU. Dari total sekitar 890 jemaah KBIH UNU, sebanyak 693 jemaah mempercayakan pengelolaan damnya melalui NU Kerlasisnu Cilacap. Hasilnya, 10.395 keluarga mustahik di 24 kecamatan menerima manfaat daging dam haji. Selebihnya, disalurkan via Basnas dan lembaga lainnya. Kecamatan Daya Luhur menjadi salah satu wilayah yang merasakan langsung dampak positif dari program ini. Melalui manajer area UBZIS MWCNU Daya Luhur, menerima alokasi 30 ekor hewan dam yang langsung ditasyarufkan menjadi paket daging untuk sekitar 450 penerima manfaat.
2: Lintas Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Radika, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba Serbi Islami hadir untuk Anda. Kali ini kita akan mengenal ilmuwan muslim Al-Muqtadasi. Kita mungkin sudah tidak asing dengan ilmuwan muslim seperti Ibnu Sina yang ahli dalam bidang sains dan pengobatan. Lalu ada Ibnu Khaldun yang ahli dalam bidang sosiologi. Tapi apakah Anda pernah mendengar nama Al-Muqtadasi? Ilmuwan asal Al-Quds atau Yerusalem ini merupakan salah seorang penulis tentang masyarakat Islam terhebat di dunia. Sejarah mengabadikannya sebagai geografer andal yang telah melahirkan sebuah karya geografi monumental. Karya sang geografer yang paling populer adalah kitab Ahsan al-Taqasim fi Ma'rifat al-Aqalim. Dalam kitab tersebut, Al-Muqtadasi mengupas secara lugas dan jelas seluk-beluk pengetahuan tentang pembagian wilayah. Kitab yang ditulisnya pada tahun 985 Masehi itu begitu mengagumkan. Bahkan ilmuwan J.H. Kremers mengatakan, tidak ada satupun kajian geografi modern yang terlewatkan oleh Al-Muqtadasi. Tidak berlebihan jika sejarawan itu mendaulat Al-Muqtadasi sebagai pencipta ilmu geografi yang total. Demikian serba-serbi Islami kali ini, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: smartphone jago sinyal se-Indonesia.
1: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba Serbi Islami hadir untuk Anda. Kali ini seputar Al-Quran terbesar di dunia. Wisata religi Al-Quran Al-Akbar menjadi tempat yang menarik untuk dikunjungi ketika sedang berada di Palembang, Sumatera Selatan. Al-Quran yang dinobatkan terbesar di dunia ini terletak di Jalan Muhammad Amin, Kecamatan Gandus, Palembang. Pemandu wisata Al-Quran Al-Akbar mengatakan sebanyak 351 keping kayu tembesu berukuran panjang 177 cm dan lebar 140 cm dipahat menjadi 30 juz Al-Quran. Proses pengerjaannya memakan waktu lebih dari 7 tahun oleh 50 orang, terdiri dari tim penulisan sampai pengukiran. Dana yang dikeluarkan dalam satu keping ini sekitar 40 juta rupiah, untuk seluruhnya mencapai 1,2 miliar rupiah. Al-Quran Al-Akbar pertama kali dibuka sebagai wisata religi di Palembang pada 30 Januari 2012 setelah diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kala itu. Setiap keping Al-Quran ini diukir menggunakan tinta emas dan warna hitam. Penggunaan warna tersebut mengikuti ciri khas kain songket asal Palembang. Selain itu, di ukiran pinggir Al-Quran juga menggunakan ukiran khas Sriwijaya yang juga menjadi ciri khas Palembang. Demikian serba-serbi Islami kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: panganannya apa sih?
1: Kak, mau panganan sing pedes banget. Sing mama ke tuku.
2: Oh alah, Mak. Mulane nek tuku panganan kuwi sing sehat, dideleng BPOM-e. Masak kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
3: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
4: Anda sedang mendengarkan

Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com. Sesaat lagi memasuki sholat maghrib untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

أوفق ثلاث إذا حدث كذابا وإذا وعد أخلافا وإذا أؤتمن خانا. Tanda orang munafik itu ada tiga. Jika berkata dia berdusta, jika berjanji dia mengingkari, dan jika diberi amanah dia khianati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah.

0: Nyumuli WA, Ki.
1: Uli hadiah, 1 juta. Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300.000.
2: Aki pada ngapa kok?
0: Kue, Sisri, oleh hadiah 1 juta war.
3: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
0: Wis, gari nunggu transferan kie.
3: Walah Sri, orang takon disit kok. Kie penipuan Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, orang resmi kie.
0: Aja ngomong sembarangan kowe war, temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA ne?
3: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
0: War, ora nyambung war.
2: Penipu kowe.
4: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
5: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, "Kami telah beriman," sedang mereka tidak diuji lagi? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2.

0: Nih, nomor siapa ki ye?
1: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
0: Enggih, Leres. Niki nomor sinten nggih?
1: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini kami mau menginformasikan kalau barang Ibu sementara kami tahan.
0: Hah? Tahan?
2: Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak, bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
3: Lih, kipiak temen, armari ngendi, Tun?
4: Arep ngedekna barang, yuk.
5: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
3: Genit, Tun. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari, apa, Tun?
4: Iya, yuk. Wis langganan kawit genyel.
3: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris, genah toko emas matahari, yuk.
4: Kon ora laris kepriwe lah, yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokannya kumplit. Dol-dolannya ya gampang. Tur, pelayanannya ramah.
6: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
7: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
8: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
9: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
10: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
9: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
10: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
11: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
12: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Nyang pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutul kaya kuwi lho. Percaya kiye? Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
1: Nyong bingung Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngene Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kene ana. Nggo dandan dapur ti anak.
1: Ngene Pak Kirno petelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngene Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesin kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
1: Wah, nyong ana ya Bu, ibune ora usah melu.
0: Pak, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
5: Tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep melanjutna sekolah nang endi ya, Pak?
1: Jajal takon bocah Bu, mbok wis duwe pandangan dewek.
5: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak. SMK BBC? Apa kue? SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah, ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
6: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
1: Iya, Mak. Siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya Siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
4: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
7: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah. Pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.
8: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DE Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang. Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah. Tenang lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling bass untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat malam warga bercahaya. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berjumpa lagi di Melody Memory di hari Selasa, tepatnya 2 Juni 2026. Dan semoga kabar baik selalu menyertai Anda. Sampai jam 9 malam di sini Arta bakal hadirkan untuk kita-kita pop Indonesia lawas dan juga mancalawasnya. Buat Anda yang suka boleh ikutan gabung di 0811260543.

0: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
1: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
0: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
1: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
0: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau ROYA, prosesnya lama nggak ya?
1: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias ROYA 5 menit untuk pemohon langsung. Asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
2: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
3: Rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
4: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
3: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
5: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
6: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
7: Waktu kau ngiklik temen
8: lagi ya kok waktu kau mari-mari
7: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya. Jika kau pengen ngerokok sih mana kau waktu
8: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
7: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kau waktu rokok legal gue sih anak Pikachu kene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
9: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
10: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
11: Barbaran rakenang alamun yuk.

0: pesanan Besiki, pesen aring, akikah, dan catering masakan Bunda.
1: Benar sekali, yang mau akekahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
2: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Percaya FM paling pas untuk Cilacap. Terima kasih nih buat yang udah gabung bareng sama Arta di Melody Memory. Selamat malam, halo.
1: Selamat malam, halo Mas Arta.
0: Iya.
1: Sehat Mas?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Yang mau request lagu, aku kupu-kupu kertas sama orang Mas.
0: Ada dong, punya Ebit kan?
1: Iya, tapi jangan datang gawe lah. Ini nungguan datang gawe kertas.
0: Ya boleh.
1: Judul aku kupu-kupu kertas mau gue ya. Lagi cilikannya gue kayak kupu-kupu kertas ketemu istri kalian itu.
0: Iya dulu.
1: Untuk pengalaman gue untuk kupu-kupu.
0: Salam
1: buat Martini, terus buat ke anu apa channel Kiratun. Terus juga Pak Poskeno ya, terus Mbak Martin. Terus kasih nang petarangan Mama Rizky ini karo Dimas. Ya pocomannya Mas Arta.
0: Oke.
1: Malam tugas. Assalamualaikum.
0: Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi di belakangnya Kumbang Asmara yang pengen online juga di 08112605543. Yang cuma pengen WhatsApp aja dan pengen minta diputerin untuk gitarnya, silakan aja. Atau punya waktu sampai jam 9 malam di 08112605543.

0: nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Warga percaya ini dalam rangka HUT KANN dan HANI 2026, sosialisasi bahaya narkoba pelajar dewasa dan masyarakat Kabupaten Cilacap. Hari Selasa 14 Juli 2026 pukul 8 pagi sampai dengan selesai. Lokasinya di Pendopo, Kecamatan Jeruk Legi. Nah, selain itu juga ada hiburan New Maulana Musik ya. Ada seni tari tradisional juga di sana. Kontak person 0877-2772-7203. Bersama kita wujudkan Cilacap bersih narkoba. Selamat malam Ibu Wastuti yang udah ikutan gabung bareng sama Arta malam hari ini lewat VN-nya nih.
1: Assalamualaikum, selamat malam Percaya FM, selamat malam Mas Arta. Semoga kita semua selalu sehat ya Mas Arta.
0: Amin.
1: Pengen rilis lagunya Mas. Tiada lagi Mayang Sari, bisa ya?
0: Bisa.
1: Saya dong. Tunggu sambil sibuk-sibuk ria di rumah. Oke Mas Arta, terima kasih. Selamat berduka, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil dengerin kita kesukaan sambil bisa beraktivitas kayak Ibu Wastuti di rumah sambil sibuk-sibuk pria mungkin dengan ya nyetrika baju atau mungkin juga ngelimetin baju ya. Pokoknya banyak kegiatan wanita di rumah.

0: Pak, Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul-mentul.
1: Kayu kuwi lho.
0: Kaya kaya kiye. Bodol.
2: Is, Bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli, pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soale gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Isa bingung, Pak. Mari ngone pakir, no. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur, Tiana.
2: Ngone pakir, no. Pertelon jeruk legi. Berkah jaya. Percaya ngone pakir, no. Regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan, anggap konsultasi cek tembok. Apa cek mesi kaya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone pakir, no.
2: Wah, nyong anak ya, Bu. Ibunya rasa melu.
0: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
6: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
5: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
6: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
3: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Contact person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
7: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
8: Kredit kepemilikan rumah sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
9: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153.
1: Saatnya kita menyimak informasi terkini seputar Cilacap dalam Kilas Bercahaya.

0: Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM DPK UKM bersinergi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP serta Tim Pendamping Wajib Halal menggelar aksi jemput bola pelayanan legalitas usaha di kawasan Car Free Day Cilacap hari Minggu kemarin. Langkah praktis ini menyasar ratusan pedagang kaki lima yang beraktivitas di pusat keramaian mulai dari kawasan Alun-Alun Cilacap, Jalan Ahmad Yani hingga Jalan Jenderal Sudirman. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya percepatan pemenuhan komitmen legalitas usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menjelang pemberlakuan wajib sertifikasi halal yang ditetapkan pemerintah pusat.
1: Demikian Anda menyimak Kilas Bercahaya. Nantikan informasi berikutnya hanya di Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

0: Jam 8 malam lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Arto masih temani Anda di Melody Memory malam hari ini. Langsung aja kita ketemu dulu sama yang udah gabung di 08112605443. Selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum, selamat malam Melody Memory.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mar.
1: Ya, gimana kak?
0: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Syukur alhamdulillah lah. Lagi Mas Harto ya.
0: Gimana?
1: Mau bagi salam Mas Harto.
0: Ya, buat siapa?
1: Buat Eci, Pahat, terus siapa lagi ya? Oh iya nih, Pak Amir. Terlang Dimas. Bu Sutira. Bunda Osa. Bunda Harti. Mama Enok, Bunda Rizky, Mama Rizky, terus apa ya sih mana aja lo ya, yang lagi nyimak lah ya, menuju memori lah ya. Mau request lagu aja lah Mas Harto.
0: Lagunya apa?
1: Dari apa ya, Dewi Yu sama Bermatika yang judulnya Jangan Ada Dusta Di Antara Kita gitu.
0: Oke, ditunggu nanti ya.
1: Iya, permasalahannya. Makasih, sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga buat Mustolika yang ada di Kuripan malam hari ini. Mau salam-salam dong buat Mr. Tondot, Mama Cantika, Mama Enok, Mama Bintoro, Kuswa Kumbang, Jupe, Pak Arjuna, Markah, Pak Hadi, buat Mas Artanya, Matugas juga semoga sehat selalu. Amin. Requestnya Gerimis mengundangnya hari Jumat ya, di Sinaran, Senandung Irama Negeri Jiran. Selamat malam juga buat Pak Hadi yang ada di Aji Barang malam hari ini, pengen minta dimainkan untuk Ditanya Aja. Tanpamu salamnya buat semuanya aja, buat Artanya makasih.

0: kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan bea cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
1: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Pemerintah Kabupaten Cilacap ini terus menambah fasilitas penerangan jalan umum PJU di sejumlah wilayah di tahun 2026, warga percaya. Pemasangan PJU berasal dari beberapa sumber pendanaan, mulai dari bantuan pemerintah pusat hingga APBD Kabupaten Cilacap. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap, Sukaryanto, mengatakan bantuan PJU dari pemerintah pusat telah dialokasikan untuk beberapa wilayah. Sebanyak 78 unit telah terpasang di ruas jalan Tambak Kerja Bantar Sari. Selain itu terdapat tambahan 15 unit PJU di Kecamatan Karangpucung yang merupakan kekurangan alokasi dari tahun sebelumnya. Selamat malam, harta ketemu sama Pak Agus yang ada di warung pojok Cempaka malam hari ini. Udah ikutan gabung dan pengen request gitarnya juga dari Mike Jagger. Salamnya buat Mas Harta dan semua pendengar bercahaya aja. Oke, terima kasih, bagus.

0: Utangku lara banget kok. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Petangku lara banget kok, selup.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kowe?
1: Eh, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo petengku kowe.
0: Oh, kaya kowe ya.
1: Iya, nyenyenye, dinum, dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti, cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur.
4: Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
3: Aja kaya kiye. Bodol.
5: Is Bu.
3: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung, Bu.
3: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur ti anak.
5: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
3: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesika ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
3: Pak, ini nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep lanjut nang sekolah nang endi ya, Pak?
5: Jajal takon bocah Bu, mbok wis duwe pandangan dewek.
7: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak. SMK BBC? Apa kue? SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kiye wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah, ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
8: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
5: Iya, Mak. Siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya Siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
9: Benar sekali, mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung, yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah, yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
10: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.
11: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
12: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
11: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
12: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
11: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau roya, prosesnya lama nggak ya?
12: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Royal 5 menit. Untuk pemohon langsung, asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
2: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik, Ralali, dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
13: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Berbabaran ra kenang lamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umaeh merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Waktu kau ngiklik temen.
4: Lagi ya kok waktu para mari-mari.
3: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
5: Ika kepen ngerokok sih orang kere waktu.
4: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sing legal sing kepriwe.
5: Jelasnya gue kan ngerokok sing orang kere waktu. Rokok legal gue sing anak Ika tukene. Alias anak bandrol regane. Kudu asli. Lah memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek Ika tukene rusak, palsu atau bekas. Soalnya anak denda lan pidana penjarane kan.
6: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
8: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
0: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
8: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
9: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
10: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
11: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Sayang sekali warga berjaya kebersamaan Arta di Melody Memory harus berakhir sampai di sini ya. Sebelumnya terima kasih buat Mama Rizky yang baru gabung. Wah, gabungnya mepet banget nih Mama Rizky, tumben. Tadi kebetulan Deloitte-nya sudah saya puterin ya. Salamnya buat Bunda Oni Sutira, Mama Enok, Mbak Mar, Mbak Oza, Mama Cantika, Pak Seja, Pak Amin Maskur, Pak Hadi, Mbak Karti, Babe Sukar, Kang Arjuna, dan semuanya. Selain ini Anda bisa mendengarkan informasi aktual seputar Jawa Tengah, terus nanti dilanjut seperti biasa Mendoan, Melodi, dan Dut Kenangan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berjaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11.

warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, tim PKH Purbalingga percepat verifikasi lapangan PBI. 215 siswa-siswi dari 66 SMP sederajat sekabupaten Sragen ikuti O2SN 2026. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: program Keluarga Harapan Kabupaten Purbalingga menerapkan strategi subsidi silang petugas untuk mempercepat ground checking penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional atau PBIJKN. Fitri Hasanah melaporkan selengkapnya.
1: Tim program Keluarga Harapan PKH Purbalingga menerapkan strategi subsidi silang petugas untuk mempercepat ground checking penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional PBIJKN. Ground checking PBIJKN sendiri sudah berjalan sejak awal April 2026 dan pelaksanaannya diperpanjang serta masih terus dilakukan hingga saat ini. Langkah tersebut dilakukan karena jumlah sasaran pendataan di 18 kecamatan tidak merata, adapun petugas dipilih berdasarkan wilayah terdekat agar proses pendataan lebih efisien dan tidak memakan banyak waktu perjalanan. Ketua Tim PKH Purbalingga Hernawan Susilo mengatakan, penyebaran petugas lintas kecamatan dilakukan agar target pendataan dapat selesai tepat waktu. Menurut Hernawan, tantangan di lapangan saat melakukan verifikasi lapangan cukup berat karena sebagian warga hanya bisa ditemui malam hari setelah pulang bekerja. Selain itu, proses penginputan data juga membutuhkan waktu berbeda-beda tergantung jumlah anggota keluarga yang didata.
2: Bahkan teman-teman itu terjun ke lapangan tanpa dukungan operasional apapun. Mereka itu dengan tanpa ada dukungan apapun sampai seharusnya selesai tugas ini dilaksanakan untuk ground checking. Dan mereka selama ini kan sudah menjalankan pendampingan dari Kementerian Sosial itu sampai sedetail katakanlah ada pembelajaran atau pertemuan. Jadi tugas ini itu diberikan oleh Kementerian Sosial kepada kami dan bagaimanapun juga ya kami harus siap untuk melaksanakan tugas ini sampai tuntas.
1: Hernawan juga menambahkan diperpanjangnya kegiatan verifikasi lapangan PBI ini dikarenakan sebagai pendamping bantuan sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, tim PKH tidak hanya menangani ground checking PBIJKN, mereka juga menjalankan pendampingan bantuan PKH, sembako, PPSE, bantuan atensi hingga pemberian materi P2K2 kepada kelompok penerima manfaat bersama bidan desa. Fitri Hasanah melaporkan.
0: 215 siswa-siswi dari 66 SMP sederajat sekabupaten Sragen ikuti O2SN 2026. Rara Anggita melaporkan untuk Anda.
3: 215 siswa-siswi dari 66 SMP negeri swasta sederajat sekabupaten Sragen mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN jenjang SMP tingkat Kabupaten Sragen. Kegiatan secara resmi dibuka oleh Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen, Sukisno SPD MSI, ditandai dengan pemukulan gong pada Selasa 12 Mei 2026 di Gor Diponegoro Kabupaten Sragen. Ketua Panitia Penyelenggara O2SN SMP 2026 Kabupaten Sragen, Yuni Susilowati MPD menjelaskan, O2SN dilaksanakan guna mengembangkan sportivitas, tanggung jawab, dan karakter siswa untuk mencapai cita-cita di masa depan sesuai dengan tema O2SN SMP 2026, yaitu talenta sehat, bugar, berkarakter, dan hebat melalui olahraga. Terdapat 5 cabang olahraga cabur yang dilombakan, diantaranya atletik, bulu tangkis, panjat tebing, pencak silat, serta renang. Dengan rincian, atletik putra 53 peserta dan putri 40 peserta, bulu tangkis putra 26 peserta dan putri 12 peserta, panjat tebing putra 10 peserta dan putri 6 peserta, pencak silat putra 18 peserta dan putri 27 peserta, serta renang, putra 13 peserta, dan putri 10 peserta. Kegiatan dilaksanakan serentak Selasa 12 Mei 2026 di 3 venue, yaitu Gor Diponegoro, Stadion Taruna, dan Kolam Renang Kartika. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan para peserta dapat menjadi generasi muda yang sehat secara jasmani, bugar dalam aktivitas, berkarakter dalam sikap, dan hebat dalam meraih prestasi.
4: Kegiatan ini memiliki tujuan paling utama yaitu mengembangkan sportivitas dan tanggung jawab siswa, dan terutama juga di karakter mereka, karena karakter ini untuk saat ini juga sangat dibutuhkan untuk mereka bisa menggapai cita-cita di masa depan. Kemudian untuk tema kegiatan pada pagi hari ini yaitu talenta sehat, bugar, berkarakter, dan hebat melalui olahraga. Nah, sesuai dengan tema inilah maksud dan tujuan kegiatan ini diadakan.
3: Ada berapa cabur itu?
4: Ya, ada 5 cabur untuk kegiatan ini. Di setiap caburnya nanti kita bagi menjadi putra dan putri. Jadi sendiri-sendiri. Untuk atletik putra itu jumlahnya ada 53 peserta. Kemudian atletik putri ada 40 siswa siswa, bulu tangkis putra 26, bulu tangkis putri 12, panjat tebing putra 10, panjat tebing putri 6, pencak silat putra ada 18, pencak silat putri 27, renang putra 13, renang putri 10. Total ada 215 peserta dari 66 SMP negeri, SMP swasta, dan MTS.
5: Untuk pelaksanaannya?
4: Pelaksanaan kegiatan ini diadakan pada hari Selasa 12 Mei 2026 mulai pukul 7 sampai selesai. Kemudian bertempat di 3 lokasi, yaitu ada di Gor Diponegoro, Taruna, dan Kolam Renang Kartika.
5: Harapannya?
4: Harapan kami yaitu sesuai dengan tema kegiatan ini, terbentuk siswa yang memiliki karakter yang kuat di Kabupaten Sragen melalui olahraga.
3: Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
0: BKU di Dusun Kelantung, Desa Sojomerto, Kecamatan Gemuh Kendal, mulai melakukan pengiriman minyak mentah ke Pertamina Cepu bulan Mei ini. Berikut informasinya.
6: Minyak ready stok di lokasi, kita angkut. Targetnya memang tiap hari untuk pengangkutan.
7: Sumur minyak BKU atau BUMD, Koperasi dan UMKM di Dusun Kelantung, Desa Sojomerto, Kecamatan Gemuh Kendal, mulai melakukan pengiriman minyak mentah ke Pertamina Cepu pada bulan Mei ini. Pengiriman perdana dari sumur minyak rakyat ini sebanyak 15.000 liter minyak mentah menggunakan 3 mobil tangki minggu kemarin. Sumur minyak ini dikelola oleh Karya Energi Nusantara Oil atau KEN Oil bekerjasama dengan Perhutani sebagai pemilik lahan dan Koperasi Migas untuk distribusi minyak mentah. Selain itu juga melibatkan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerja. Penanggung jawab lapangan Isma Yulianto mengatakan pengiriman perdana ini menjadi langkah awal pengelolaan sumur minyak rakyat di wilayah Kendal. Saat ini terdapat beberapa titik sumur minyak yang belum dimaksimalkan produksinya. Target ke depan bisa produksi minyak mentah sebanyak 25.000 liter per hari untuk dikirim ke Pertamina Cepu karena masih ada beberapa titik sumur yang belum difungsikan maksimal.
8: Kita mengirimkan 3 unit armada yang kapasitasnya per unitnya 5.000 liter, jadi total 15.000 liter. Itu kalau titik sumur kita masih berproses semuanya, kita fokuskan untuk proses pengirimannya agar aman, lancar, dan memenuhi produksi.
7: Sementara itu, manajer operasional Deputi Kop Migas Wahyu Aji mengatakan kualitas minyak mentah yang dihasilkan dari sumur wilayah Kelantung cukup baik. Kandungan airnya rendah dan potensinya masih sangat layak untuk dikelola dalam jangka panjang.
6: Minyak ready stok di lokasi, kita angkut. Targetnya memang tiap hari untuk pengangkutan.
7: Dengan dimulainya pengiriman perdana minyak mentah ke Pertamina Cepu, diharapkan produksi sumur minyak rakyat di Kabupaten Kendal terus berkembang dan mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekitar. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah terus menggali potensi pendapatan dari pajak di Kabupaten Temanggung. Berikut informasinya, Ramadi Aksa mengabarkan.
2: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, BPKPAD Kabupaten Temanggung terus menggali potensi pendapatan dari pajak di Kabupaten Temanggung. Kepala BPKPAD, Bagus Binuntun mengatakan jika potensi tersebut diantaranya adalah manajemen pajak bumi dan bangunan serta pajak kendaraan yang tentunya memerlukan sinergitas dari berbagai pihak, utamanya pemerintah desa dengan potensi pendapatan hingga ratusan juta rupiah.
3: Nah, di tanah itu juga sama, pendataan awal ini kita masih 600 sekian SPPT, gitu. 600 ribu SPPT kurang. Tapi dari 600 ribu itu, satu, mungkin ada juga yang dipecah SPPT-nya. Yang tadinya satu SPPT menjadi dua SPPT. Contoh yang paling ekstrim, perumahan. Perumahan itu 1000 meter, gitu kan? Nah, 1000 meter. Dulu mungkin SPPT-nya masih NOP-nya, objek pajaknya masih sawah. Tapi tahun ini mungkin dia sudah jadi perumahan, sehingga bisa dari 1000 meter itu dia bisa jadi 20 rumah. Sehingga objeknya sendiri-sendiri. Kan ini pajak terbuka, bukan kepemilikan. Itu salah satunya. Kemudian ada sawah-sawah tertentu yang ini kalau mati gitu. Mati jarang lah, mati. Mungkin konsolidasi. Dulu pajaknya banyak, sekarang dikonsolidasikan juga bisa. Contohnya perusahaan Blue Senori itu kan. Itu dulu Senori itu kan 30 hektar itu dari 100 sekian SPPT itu. Sekarang satu objek dikonsolidasikan. Nah, ini bisa menjadi deal itu kayak gitu. Ada yang pecah. Kemudian yang kedua kali yang susah itu yang pindah tangan ini. Pindah ke penguasaan. Jadi pindah penguasaan ini kalau tidak dilaporkan sehingga sering pajak sama ini tapi ternyata sudah dibeli gitu ya. Tidak dilaporkan, nah, sehingga gini ini sebenarnya kita memerlukan tadi dari pemerintah desa. Di samping itu memang ada pajak-pajak yang memang belum terpotret, ada enggak banyak ini di kita ribuan, potensinya 194 juta yang tahun ini. Ada pajak-pajak, ada tanahnya, belum ada pajaknya. Yang kayak gini inilah harusnya pemerintah desa termasuk kendaraan. Kita sinergi kalau sudah menyangkut uang itu. Oh Pak, teman-teman tenang, jadi pajaknya, saya juga bisa memburukan baru kok gitu. Jadi tanpa sinergitas, tanpa kita
2: bergerak. Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
1: Kabupaten Batang mulai melakukan uji coba kendaraan listrik sebagai langkah awal mendukung efisiensi energi dan penggunaan transportasi ramah lingkungan di lingkungan pemerintahan. Heri Kisianto melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Batang mewacanakan penggantian mobil dinas konvensional ke mobil listrik bagi jajaran kepala organisasi perangkat daerah OPD. Hal tersebut setelah memperhatikan efisiensi dan efektivitas energi maupun anggaran ketika melakukan kegiatan kedinasan. Sebagai langkah awal, penjabat Sekda Batang Sri Purwaningsih sama jajaran sekretaris daerah melakukan uji coba mobil listrik dengan mengeliling komplek kantor Bupati Kabupaten Batang. Usai menguji ketangguhan mobil listrik, penjabat Sekda Batang Sri Purwaningsih merasa lebih nyaman setelah mengendarai mobil listrik karena selain hemat energi juga tak mendengar suara bising.
5: Tanpa suara kan namanya juga mobil listrik ya. Nyaman sih ya. Harapan kami ini kan memang ke depan ini kan sekarang ini kan sudah tentunya semuanya sudah tahu bahwa mobil konvensional ini kan satu sekarang BBM-nya kan mahal sekali ya. Dan itu juga dari pemerintah pusat juga sudah menyampaikan kalau bisa dimulai untuk bisa menggunakan mobil listrik. Itu makanya itu nanti setelah kita test drive ini nanti kita ada paparan sehingga nanti kita bisa tahu sebenarnya kebutuhan yang untuk kepala-kepala OPD yang khususnya yang mungkin yang tahap awal misalkan untuk kepala dinas misal ini nanti kita hitung dengan mobil yang konvensional dengan mobil yang listrik.
4: Sementara pengelola jasa sewa mobil listrik Finfas Maria menerangkan cara anggaran mobil listrik lebih lebih efisien karena seluruh biaya sewa sudah termasuk di dalamnya. Sangat berbeda jauh dengan mobil konvensional yang seringkali terjadi perbedaan anggaran di awal maupun di akhir tahun yang tidak dapat diprediksi.
6: Jadi pihak kita itu sudah all in untuk semuanya biaya-biayanya, sehingga kalau terjadi RAP di awal itu tidak akan ada pembengkakan lagi di RAP di akhir, karena dari awal sampai akhir sudah including semuanya. Beda sama mobil-mobil yang selama ini, karena kadang di tengah-tengah kalau mama ada keperluan dinas atau apa yang mendadak, akhirnya ada pembengkakan di BBM dan lain-lain, sehingga di akhir daripada anggaran bisa terjadi perbedaan atau pembengkakan yang tidak bisa diprediksi. Tapi kalau ini mau dipakai kemanapun, umama jam terbangnya tinggi, mobilnya tinggi, itu sudah tidak ada lagi biaya-biaya yang dikeluarkan.
4: Berdasarkan kebutuhan, Pemkab Batang memerlukan 54 unit mobil listrik yang diperuntukkan bagi jajaran kepala OPD termasuk para camat. Untuk memastikannya, tentu harus sesuai dengan arahan dan petunjuk dari Bupati, sebab memerlukan kajian mendalam untuk besaran anggaran yang dibutuhkan.
1: Yang terjadi di Desa Getas Pejaten Kecamatan Jati mendapatkan perhatian dari Bupati Kudus Samani Intakoris. Berikut informasinya bersama Lika.
7: Peristiwa kebakaran yang terjadi di Desa Getas Pejaten Kecamatan Jati mendapatkan perhatian dari Bupati Kudus Samani Intakoris. Apalagi dalam kejadian tersebut, dua lansia yang menghuni rumah meninggal dunia dan alami luka bakar serius. Kedua korban masing-masing Jono, 68 tahun dan Niti, 82 tahun adalah anak dan ibu kandung. Yang memilukan, Niti mengalami stroke dan hanya bisa berbaring di tempat tidur. Dalam kejadian kebakaran yang terjadi pada Senin dini hari, 18 Mei 2026, sekitar pukul 1 WIB, korban Niti ditemukan tewas di kamar tidur, sedangkan Jono ditemukan tewas di dekat kamar mandi. Sementara itu, Bupati Kudus Samani Intakoris melayat ke rumah anak korban tersebut.

0: peran tetangga, peran warga, ya, termasuk RT RW juga penting. Kita galakkan lagi Siskampling di lingkungan desa maupun di lingkungan RT dalam rangka memberikan rasa aman kepada masyarakat. Nanti koordinasi dengan Polsek, polisi maupun dengan Dandamil maupun dengan kecamatan untuk giatkan lagi apa Siskampling dalam antisipasi bencana maupun kejahatan-kejahatan lain.
1: Demikian, Lika melaporkan dari Suara Kudus untuk Jateng dalam berita.
2: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita, serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
4: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
5: Is, Bu.
4: Isin tuli angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau pada gelem nginep soalnya gak kaya kiye. Kasure nenek kepet.
5: Nyong bingung, Bu.
4: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
5: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
4: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesika ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
4: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
6: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
4: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
8: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
9: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
10: Ih, nomornya siapa, Kiye?
11: Halo, selamat sore.

0: Ini dengan Ibu Rani, benar?
1: Enggih, Laras. Niki nomor sinten, nggih?
0: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini, kami mau menginformasikan kalau barang Ibu sementara kami tahan.
1: Hah? Tahan?
2: Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak, bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Sugeng dalu sedulur, dibakul mendoane nongol maning ya. Dina Selasa malam Rebo, tanggal loro Juni 2016. Moga-moga rika pada lagi sehat kape waras bergas. Lagi leye-leye mat leye-leye, lagi aktivitas wengi ya, sugeng aktivitas ya. Kayane wis blenger karo daging ya. Si garing golet ini menduan. Langsung baik ya jajal sampai sing arep munggah. Oh, jaruku arep munggah, mikir arep tak angkat malah. Kang Arjuna ge sing nang kroya. Sugeng dalu Kang.
1: Assalamualaikum, sugeng dalu Mas Arta.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar sehat Mas?
0: Alhamdulillah sehat Kang.
1: Tuku mandoan ya 5000 wae lah.
0: 5000 bae napa ora kurang?
1: Total mandoan tuku mandoan.
0: Eh gue ya, ya papa, jeruk minum jeruk.
1: Jeruk minum jeruk ya.
0: Iya. Arep apa lah.
1: Ano mendoane kandas ya Mas.
0: Oke, siap kandas ge selamat enggak usah beban.
1: Ya, salam-salame kanggo Mbak Katin, Bapak Sukar, Pak Hati-hati Barang, Mama Pian, Mama Esa, Mama Rizki. Petarangan. Ya artise bercahaya ya.
0: Artise. Artis desa ya.
1: Terus. Terus Mas Juvento, Mas Kumbang Asmara, ya kabeh wae lah. Sing lagi rungokke mendoane percaya. Ya. Semoga selalu sehat. Kanggo Mas Arda sugeng wayahe tugas ngantos dumugi parupurna.
0: Matur nuwun.
1: Sehat selalu Mas Arda. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi betul menduan, tunggu nih menduan. Popol ya. Ya singar melu pada pesen yang 0811260543 kita buka di sini ya, kapal kerem ge. Jadi ini kandas, kerem lah. Orangnya banyune ya berarti kandas.
2: Dengan cahaya di atas lembaran cahaya, beberapa di antara kita telah menulis pada lembaran itu dengan kehitaman tinta yang menggelapkan mata. Namun justru jika bukan karena hitamnya tinta beberapa orang itu, maka tentulah aku akan buta dalam ruang yang bercahaya.

0: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Wah, jan rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

0: 94.3 Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Matur nuwun singis pada jinggleng nang mendoan melodi dangdut kenangan ya ya. Kang Suhut sugeng dalu Kang Arta. Mendoane cinta berawan jajal. Kang Artane ya matur nuwun. Cinta berawan. Oh, Rita Sugiarto ya. Ya. Kang Suhut sinang ceruk legi ya. Wajah kelalan lur jam 10 wengi ya. Didukung lelang mendoane. 08112605543. Langsung bayan ke ketemu mani nyong karo wong kemperan jen. Jadi ngal teman mak isti pecet kok.
1: Selamat malam Mas Arta. Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Mas Arta?
0: Sehat lah mak.
1: Alhamdulillah. Ora udan iki mbok nang kono.
0: Ora udan wis bubar.
1: Oh iya anggrodan kayaknya kit mau wis kae radione wis as
0: ngeses ya.
1: Lah iya kebiasaan anggaran udan kowe radione dirungokna kit mau ya os ban
0: kemaro ya jarang udane lama
1: ya mau nanggonku terus udan
0: udan paling sedalam kok.
1: Ya iya, pancen ya ora-ora suwe anger udan kemaro kayane.
0: Iya.
1: Ya. Mendoane, Mas.
0: Apa ge?
1: Utang maning.
0: Utang, Bon.
1: Ke tahun 2020 apa ya utang baik?
0: Ambu tahun pira?
1: Ya iya. Bae apa jenenge? Anu Evita Mala.
0: Evita Mala miki wis kandas.
1: Apa miki wis kandas Evita Mala?
0: Ya kandas Evita Mala lah, sapa maning.
1: Oh iya iya iya. Hmm. Ya sapa sih ya yang kola mikir keri ban. Ya salame Mas Arta.
0: Ya.
1: Anggo Bunda Setira, Bunda Oni, Bunda Rizki, Mak Enok, Mbak Mar, Mbak Osa, Mama Cantika, Mbak Kajol, Mama Rohima, Pak Seja Marjono, Pak Amin Maskur, Pak Hadi Haji Barang, terusan Kang Kuswo, para ayah kue nang Keranji, terusan Kumbang Asmara, terusan Mbah Kartim, Babe Sukar, Mas Dimas kue ora kelalen, Mas Al Gandrung, anu Kang Joki, terusan Kang Arjuna kowe. Terusan SIS nang Royo mbok kowe.
0: Ya sih.
1: Ya urung pindah maring Cilacap ya.
0: Dong.
1: Ya wong anu apa dodol mendoan kowe manu Kang Arjuna.
0: Mendoan nang keringannya ana mendoan lah.
1: Oh iya ya anu kae bangsane ati ampel lah ya. Atine dewek. Ya, kanggo kabehan bae lah sing akibat dah nyimak mendoan. Terusan kanggo Mas Artane ya sehat selalu, rezeki lancar kul barokah. Bali ya tanpa udan.
0: Ya ora udan lah.
1: Ya, matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Pak Bos Sejamarjono. Mendoane Kang Arta sing mendo temenan ge. Gua mau makan Rizky, Martiani, Mbak Oza, Bu Hardi, Mama Enok. Lan gol kabean bela ya. Pantun cinta mendoane siap Pak Bos. Cinta nih ben kau ya. Mau makan Rizky mikir orang pesen mendoane. Lagune ya. Apa diwakili lagu gue cinta berawan cia. Jaluk cinta berawan miki sampai ya Kang Suhut ge nang jeruk legi.

0: Gara banget ya.
1: Lah mangan apa sih?
0: Kae mau panganan sing pedes banget. Si mama ke tuku.
2: Oh alah mak, mulane nek tuku panganan gue sing sehat. Dideleng BPOM-e, masak ada luar sa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
3: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM. Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Aduh, larane.
2: Tahan, Mak.
5: Au, si ngalon, Pak. Aja godot-godot ya, leh.
2: Kie bewis alon kok. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo Damkar Cilacap, saya mau minta tolong, lepaskan cincin.
6: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkartaru Siap. Download di Google Play Store.
2: Matur nuwun Damkar.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
7: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11.

94.3 percaya FM paling pas untuk Cilacap, Boya Kang Arta, Perlelang Mendoan, Gelur Yasing, Srenggo langsung didukung Bayanang 08112605443. Sing pertama tak lelang Mendoan Mbak Kayu Lady Rose, Bantal Guling Bisa Ngomong.

Asik, Mbak Kayu Nur Halimah Janur Kuning matur nuwun sing isih padha ndukung nang lelang mendoa 08112605543 nyong ketemu di sit karo Kang Arjuna sing nang Kroya nyemili nomor loro Kang Arta. Oke, siap. Kang So sing nang Curug Legi milih nomor 1. Berarti oleh Mbak Kayu Lady Rose ya. Terus Mama Kerizki sing nang Petarangan Kemranjen yang milih nomor 1 baen Kang Arta. Oke lah, berarti kisi menang Bantal Guling bisa ngomong ya. Wah lah, kanan-kanannya ke Bibi ya, Bantal Guling bisa ngomong. Padahal no Mama Ketepleng nang sebelah sih ngomong. Ya wis gedil ya sing menang Mbak Kayu Lady Rose matur nuwun sing isih padha dukung nang lelang mendoan Melodi Dangdut.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
2: Aduh, jantung, petang kulara banget kok. Arep ngene, Nini Roji njaluk dipijet malah.
3: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
2: Petang kulara banget kok, seneng.
3: Lah kepriwe?
2: Kaya arep kae, tapi kaya urai lho.
3: Mulane, rajin minum gulti.
2: Apa kowe?
3: Eh, teh gulti. Go kesehatan awak, kaya go ketemu kue.
2: Oh, kaya kue ya.
3: Iya, nye. Dinum.
2: Iya, oke, siap.
1: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liane. Golti, cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22.

0: Persediaan blanko KTP elektronik e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Cilacap saat ini masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat warga bercaya. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk di Dukcapil Cilacap Ade Agung Ibowo mengatakan saat ini tersedia sekitar 7.000 keping blanko e-KTP. Dan menurut Ade, dengan rata-rata pencetakan sekitar 500 keping per hari, stok yang ada diperkirakan masih cukup hingga pertengahan Juni 2026. Baik, selamat malam Sugeng Dalu Babe Sukar. Oh, urung diangkat apa ya? Ucarku wis diangkat malam.
1: Sugeng Dalu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibe, sehat be.
1: Kalen turu kok mas lah jan.
0: Oh, merem ya, mulane sih remelu lelangan miki ya.
1: Iya, lo? Orang moni.
0: Apa iya moni be?
1: Oh, nangkain orang moni kok.
0: Apa iya? Tenang bisa ya orang moni ya.
1: Iya ngaku ten mawon nangkering mau ten suaranya mas.
0: Teneng.
1: Oh. Iya pun. Assalamualaikum.
0: Wis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue mesti miki anu apa ini mbok ya di apa kayak jenangannya tulisannya dibisukan apa-apa gue jenangannya dibisukan bingung lagi ngomong karena suaranya background ngomong gue pingin nyong dia nang headset. Oh iya kayak wis tak onten lah banyak jenang gue mbok mau gak maning gue babi sukar kebripun baik.
1: Halo, Pak. Kok ada orang suaranya, Mas?
0: Apa ini, Mbok? Apa ini, Babe Sukar gue di... apa jenengane? Dibisukan, Mbok. Terjawab dengan panggilan lain dan yang tulisannya nangkane. Yes, pitung sumur, geng. Gak mau makan rezeki. Pitung sumur, ketemu ya. Aduh, saya pindah-pindah sumur apa maksudnya?

0: Pak, Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul-tul-tul. Kayak gue loh. Aja kaya kie. Bodol.
1: Is, Bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida, Karo Alin, Birli, pada meringene. Janur tau pada gelem nginep. Soalnya gelap kaya kie. Kasurin ini nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Maringone pakir, no. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana anak-anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Nggo dandan dapur, Tiana.
2: Nggone Pak Kirno pertolong jeruk legi. Berkah jaya. Percaya, nggone Pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan, anggap konsultasi cat tembok. Apa cat mesin kayak dilayani nang pelayan ayu bisa. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong anak ya, Bu. Ibunya rasa melu.
0: Iya, nyong melu, war tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Waktu kau ngiklik temen
6: lagi ya kok waktu kau mari-mari
5: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
7: jika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu
6: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
7: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kau waktu rokok legal gue sih anak pika cukene alias ada bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale ana denda lan pidana penjarane kang.
8: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
9: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

Sebagian masyarakat mungkin masih sering bertanya-tanya kemana larinya uang pajak daerah yang disetorkan setiap tahunnya. Menjawab hal ini, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Cilacap Luhur Satrio Muksin memberikan penjelasan transparan demi meluruskan persepsi keliru yang sering berkembang. Luhur menegaskan bahwa uang hasil pungutan pajak daerah sepenuhnya dikembalikan untuk kepentingan masyarakat luas di Kabupaten Cilacap, bukan dialokasikan untuk pos gaji pegawai Pemda. Nah, lebih lanjut, Luhur memaparkan bahwa dana pajak yang dikumpulkan dari masyarakat ditransformasikan menjadi stimulus pembiayaan di berbagai sektor vital guna menunjang kehidupan warga. Alokasi tersebut diantaranya infrastruktur daerah, mutu pelayanan publik, serta fasilitas dasar. Mengingat pentingnya fungsi pajak sebagai tulang punggung pendapatan asli daerah PAD, Kepala Bapenda menghimbau dan mengajak seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Cilacap untuk sadar pajak dan tertib membayar tepat waktu.

0: Bu, minta Bu buat makan.
1: Kamu gak sekolah, nak?
0: Enggak, Bu.
1: Orang tuamu mana?
0: Itu Ibu, lagi gendong adik, minta-minta juga.
1: Ibu, yang digendong anak Ibu. Ini yang minta-minta anak Ibu juga. Ibu, gak boleh. Anak harus sekolah. Ini termasuk eksploitasi anak dan dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.
2: Stop pekerja anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan masa kecil yang layak. Mari hentikan pekerja anak dengan melaporkan praktik pekerjaan anak ilegal, memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, dan membangun kesadaran akan pentingnya hak-hak anak. Hal ini tertuang dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Selain itu, ada Permen PPPA Nomor 6 Tahun 2024 tentang pedoman perlindungan anak berbasis masyarakat dalam mendukung penanggulangan pekerja anak. Mari bersama kita melindungi masa depan anak dan memberikan harapan bagi generasi mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
3: Kumpulan kisah Laksana Awan Kelabu. Turun perlahan bersama bait-bait lagu dalam rintik-rintik sendu.
4: Dan sejak saat itu, aku tahu ada luka yang tak bisa sembuh, bahkan oleh waktu. Sekali.
5: Entah sampai kapan aku akan mampu bertahan menjadi istri dari pria yang bahkan tak lagi melihatku sebagai perempuan.
4: Dan ketika tangan Ira perlahan melemah dalam genggamanku, aku hanya bisa menangis dalam diam, memohon agar waktu diberi sedikit jeda.
3: Rintik-rintik sendu bisa didengarkan setiap Rabu jam 10 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Streaming bercahayafm.com.

Ya Kang Arta Gugutan Gelur ya Maturomon singis pada nimbrung nama doan melodi dangdut kenangan insya Allah esok wangi ketemu maning sugeng dalu sugeng istirahat Kang Arta kelilan bercaya FM paling pas untuk Cilacap satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berjuta harapan terbentang, bersiap taklukkan berbagai tantangan, dan raih kesuksesan. Mari mulai hari dengan langkah pasti. Bersama 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

0: menghiasi pagi dengan kesejukan hati.
1: Sebening embun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita awali dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita masing-masing. Salawat berserta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya fid dini wad dunya hattal akhirah. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini tema yang akan kami sampaikan yaitu kebersihan sebagian dari iman. Kita sering mendengar ungkapan an-nadhafatu minal iman atau kebersihan sebagian dari iman. Ungkapan itu mengandung makna bahwa menjaga kebersihan merupakan bukti atau buah keimanan seorang muslim. Kebersihan merupakan sesuatu yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi radhiyallahu anhu yang artinya sesungguhnya Allah Ta'ala adalah baik dan mencintai kebaikan. Bersih dan mencintai kebersihan, mulia dan mencintai kemuliaan, dermawan dan mencintai kedermawanan. Maka bersihkanlah halaman rumahmu dan janganlah kamu menyerupai orang Yahudi. Kandungan hadis di atas menyatakan perintah untuk menjaga kebersihan karena Allah mencintai kebersihan. Untuk mendapatkan cinta Allah, upayakan untuk selalu bersih. Bersih diri, bersih hati, bersih lingkungan. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada beberapa jenis kebersihan yang harus kita jaga. Yang pertama adalah bersih diri. Kebersihan dimulai dari diri sendiri. Jika hendak menghadap Allah dalam sholat, kita diharuskan dalam keadaan suci dan bersih. Bersih diri, pakaian, dan tempat. Aktivitas menjaga kebersihan diri diwajibkan dalam syariat, sebagaimana diungkapkan dalam hadis yang artinya bersuci atau taharah itu sebagian dari iman. Suci atau taharah adalah keadaan tanpa najis atau tanpa hadas, baik besar maupun kecil, pada badan, pakaian, tempat, air, dan sebagainya. Sedangkan bersuci merupakan aktivitas seseorang untuk mencapai kondisi suci seperti wudu, tayamum, dan mandi junub. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua adalah bersih lingkungan. Kebersihan lingkungan erat kaitannya dengan masalah kesehatan. Lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang sehat. Kelalaian dalam menjaga kebersihan lingkungan merupakan awal dari mewabahnya berbagai penyakit. Banyak wabah penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang kotor. Menjaga kebersihan lingkungan dimulai dari kebiasaan membuang sampah pada tempatnya. sebagaimana ajaran mulia yang menyertakan membuang sampah dengan sedekah. Watumidul azza minat tarikil sodakah, yang artinya memungut duri atau sampah di jalan termasuk sedekah. Perintah membersihkan lingkungan, tempat tinggal dan tempat ibadah secara tersirat diperintahkan pada Nabi Ibrahim untuk selalu menjaga kebersihan Baitullah, tempat beribadah, yaitu rumah Allah. Hendaklah perintah ini ditauladani bagi segenap muslim dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ketiga adalah bersih hati. Bersih hati

0: ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yaitu bersih harta. Tazkiyah adalah mensucikan harta dengan zakat. Zakat adalah rukun ketiga dari rukun Islam. Secara harfiah, zakat berarti tumbuh atau berkembang. Mensucikan atau membersihkan. Sedangkan secara terminologi syariah, zakat merujuk pada aktivitas memberikan sebagian kekayaan dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk orang-orang tertentu sebagaimana ditentukan. Perintah menunaikan zakat yang terdapat dalam Al-Quran diantaranya sebagaimana tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Yang dimaksud ialah sholat berjamaah, dan dapat pula diartikan tunduklah kepada perintah Allah bersama orang-orang yang tunduk. Zakat merupakan sarana membersihkan harta yang kita miliki, karena sesungguhnya di sebagian harta itu terdapat hak orang lain yang dititipkan melalui rezeki yang kita peroleh. Dengan mengeluarkan zakat, harta menjadi bersih dan pemanfaatannya akan memberikan berkah yang lebih baik. Demikianlah Islam, agama yang lurus dan terang, memberi tuntunan pada umatnya untuk selalu menjaga kebersihan, memahami maknanya, mengagungkannya, menjadikannya kebiasaan hidup, karena sesungguhnya Allah itu bersih dan mencintai kebersihan. Amat mudah menggapai cintanya. Bersihkan diri, bersihkan lingkungan, bersihkan hati, dan bersihkan harta. Rasakan betapa dekatnya Yang Maha Agung, lebih dekat daripada detak jantung. Rasakan kehangatan dekapannya, lebih hangat daripada aliran darah. Subhanallah, Maha Suci Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bersih. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang pada kesempatan kali ini bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah akan memberikan kemudahan bagi kita sehingga kita bisa melaksanakan kebersihan dalam lingkungan kita masing-masing. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Sebening Embun.

0: 36 kebakaran terjadi di Cilacap, kerugian tembus 1,2 miliar. Ingatkan wajib pajak Bapenda, dana pajak itu untuk pembangunan, bukan gaji pegawai.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling bas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Radika dan berikut informasi selengkapnya. Kasus kebakaran masih menjadi ancaman serius di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Dalam kurun 5 bulan pertama tahun 2026, petugas kantor pemadam kebakaran dan penyelamatan mencatat 36 peristiwa kebakaran yang sebagian besar dipicu gangguan instalasi listrik dan kelalaian manusia. Kepala Bidang Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Cilacap Gatot Arif Widodo menyatakan kejadian kebakaran yang terjadi sejak Januari hingga Mei 2026 tersebar di kawasan permukiman maupun sektor usaha. Rinciannya, sebanyak 23 kejadian kebakaran terjadi di lingkungan pemukiman warga, sedangkan 13 kasus lainnya terjadi di sektor dunia usaha. Data damkar menunjukkan korsleting listrik menjadi penyebab dominan dalam kasus kebakaran yang terjadi. Dari total 36 peristiwa, sebanyak 20 kasus dipicu gangguan instalasi listrik. Sementara itu, 12 kasus disebabkan faktor kelalaian atau human error, dan 4 kasus lainnya berkaitan dengan penggunaan tungku maupun gas LPG. Menurut Gatot, tingginya angka kebakaran akibat korsleting listrik menjadi perhatian khusus. Ia menghimbau masyarakat melakukan pemeriksaan instalasi listrik secara berkala untuk memastikan kondisi kabel maupun perangkat listrik di rumah tetap aman digunakan. Selain itu, masyarakat juga diminta lebih berhati-hati saat menggunakan kompor maupun peralatan memasak. Kebiasaan meninggalkan kompor dalam keadaan menyala saat rumah kosong dinilai beresiko memicu kebakaran. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, rangkaian kejadian kebakaran tersebut tetap menyebabkan kerugian yang cukup besar. Damkar mencatat, satu orang mengalami luka-luka akibat insiden kebakaran yang terjadi sepanjang tahun ini. Selain korban luka, kebakaran juga mengakibatkan kerusakan pada 35 bangunan. Total kerugian material yang ditimbulkan diperkirakan mencapai 1,2 miliar rupiah. Di tengah tingginya penanganan kasus kebakaran, Damkar Cilacap juga menjalankan fungsi penyelamatan non-kebakaran. Hingga akhir Mei 2026, petugas telah melaksanakan 471 operasi penyelamatan untuk berbagai kejadian yang dilaporkan masyarakat. Operasi tersebut didominasi evakuasi sarang tawon yang mencapai 379 kali. Selain itu, petugas juga menangani 55 evakuasi ular, 5 penyelamatan hewan liar, serta 32 kasus pelepasan cincin yang tersangkut di jari warga. Ia menegaskan, tugas pemadam kebakaran saat ini tidak lagi terbatas pada penanganan api, tetapi juga berbagai operasi penyelamatan yang berkaitan dengan keselamatan masyarakat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman media. Kami sampaikan, saya Gatot Arif Widodo dari Kepala Bidang Damkar dan Penyelamatan Satpol PP Cilacap, menyampaikan tentang infografis, ya, penjelasan infografis Damkar Cilacap per 31 Mei 2026. Kami sampaikan sejak Januari sampai dengan Mei terjadi kebakaran 36 kali, kemudian didominasi oleh pemukiman jumlahnya 23 dan dunia usaha 13 buah. Kemudian dari 36 tersebut, penyebab utamanya dimungkinkan didominasi oleh konsleting listrik. Kemudian jumlahnya ada 20. Kemudian akibat tungku atau gas LPG ada 4. Kemudian human error 12. Kemudian kita sampaikan bahwa dampak kejadian kebakaran ini, alhamdulillah tidak ada yang meninggal dunia. Kemudian luka-luka 1, kemudian total kerugian kurang lebih 1,2 miliar. Bangunan yang rusak ada 35 buah. Kemudian di samping upaya operasi pemadaman kebakaran, kami juga melaksanakan kegiatan sosialisasi pencegahan kebakaran dan inspeksi proteksi kebakaran gedung di beberapa tempat. Yang pertama, kegiatan sosialisasi sebanyak 131, kemudian kegiatan inspeksi bangunan gedung itu sebanyak 9. Insya Allah kita akan teruskan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan ini untuk mengurangi terjadinya kebakaran di wilayah Kabupaten Cilacap. Kita harapkan untuk kejadian penyebab kebakaran konsleting listrik kepada masyarakat dunia usaha itu adalah kebiasaan memeriksa instalasi listrik dan pembiasaan baik mengecek kembali tentang kelistrikan yang ada di rumah. Kemudian untuk yang tungku gas, ini kadang-kadang lupa meninggalkan dapur pada saat kompor menyala. Ini yang menjadi salah satu perhatian kami pada seluruh masyarakat. Kemudian kita sampaikan mengenai yang kedua adalah penyelamatan non kebakaran. Secara umum didominasi oleh OTT, operasi tangkap tawon. Jumlahnya 379 kali. Kemudian OTU, operasi tangkap ular itu ada 55 kali dan hewan liar seperti kera dan sebagainya sebanyak 5 kali. Dan ada yang menarik adalah operasi lepas cincin sebanyak 32 kali yang dilaksanakan oleh teman-teman 4 pos Cilacap, Sidarja, Kroya, dan Majenang. Demikian teman-teman media, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan kami mohon kepada masyarakat untuk melaksanakan pencegahan dan kesiapsiagaan, baik itu masyarakat dan dunia usaha. Matur nuwun, selamat pagi.
2: Lintas Bercahaya.
0: Dalam momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang identik dengan nilai kepedulian, kebersamaan, dan semangat berbagi, UBP Adipala menyalurkan benih ikan bandeng kepada masyarakat di Desa Bunton, Dusun Bogemanjir, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar wilayah operasional, sekaligus memperkuat upaya pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal, khususnya sektor perikanan yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat pesisir. Momentum Idul Adha turut dimaknai sebagai penguatan nilai berbagi dan kepedulian sosial yang diwujudkan melalui dukungan terhadap pengembangan usaha budidaya ikan bandeng melalui penyaluran 150.000 bibit bandeng kepada masyarakat. Bantuan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan produktivitas, membuka peluang usaha baru, serta memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Program ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan yang berfokus pada penguatan ekonomi berbasis potensi lokal, khususnya sektor perikanan yang menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat pesisir. Penyaluran bibit bandeng ini diharapkan dapat mendorong peningkatan produktivitas budidaya, membuka peluang usaha, serta memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Kelompok Budidaya Ikan Mino Basuki Kasyadi menyampaikan terima kasih atas bantuan bibit bandeng yang diberikan kepada masyarakat. Kepala Desa Bunton turut menyampaikan apresiasi atas bantuan bibit benih ikan bandeng yang diberikan kepada masyarakat. Menurutnya, program tersebut menjadi bentuk dukungan yang positif dalam membantu pengembangan sektor perikanan tambak yang selama ini menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat desa. Pelaksana senior CSR Humas dan Keamanan, Gali Eko Purnomo menyampaikan bahwa kegiatan ini sejalan dengan semangat Idul Adha untuk terus menebar manfaat dan mempererat hubungan harmonis antara perusahaan dan masyarakat. Program ini tidak hanya berupa penyaluran, tetapi juga sebagai bentuk dukungan nyata dalam mendorong pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal yang ada. Sinergi antara perusahaan dan masyarakat diharapkan terus terjalin untuk menciptakan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan. Melalui kegiatan ini, UBP Adipala terus menegaskan komitmennya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan tidak hanya pada sektor energi, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar wilayah operasional.
2: Lintas Bercahaya.
0: Tim gabungan dari sejumlah instansi melakukan penyelidikan terkait terdamparnya dua hiu paus atau Rhinchodon typus di pesisir Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah dalam rentang waktu sepekan pada Mei 2026. Kedua satwa laut dilindungi tersebut ditemukan di kawasan Pantai Banjarsari, Kecamatan Nusa Bungu. Hiu paus pertama berukuran sekitar 4 meter ditemukan pada 17 Mei 2026, sedangkan hiu paus kedua dengan panjang lebih dari 8 meter ditemukan pada 23 Mei 2026. Petugas Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak Wilayah Kerja Semarang Darmawan mengatakan penyebab pasti kematian kedua hiu paus masih dalam proses pendalaman melalui pemeriksaan laboratorium dan nekropsi. Menurut dia, kasus keterdamparan hiu paus di wilayah Cilacap bukan pertama kali terjadi. Pada tahun 2022, kejadian serupa juga tercatat beberapa kali terjadi di kawasan pantai yang sama. Ia menjelaskan, berbagai faktor dapat menyebabkan hiu paus terdampar, mulai dari kondisi kesehatan satwa, perubahan cuaca, hingga interaksi dengan aktivitas manusia di laut, termasuk kemungkinan benturan dengan kapal. Hasil nekropsi terhadap hiu paus yang ditemukan pada 23 Mei menunjukkan satwa tersebut berjenis kelamin jantan, di mana panjang tubuh mencapai 8,36 meter dan diameter sekitar 3,71 meter. Tim pemeriksa juga menemukan 5 luka sayatan yang diduga berasal dari baling-baling kapal. Selain itu, ditemukan sampah plastik di dalam lambung hiu paus serta ikan teri yang belum tercerna di saluran pencernaannya. Proses penanganan bangkai hiu paus melibatkan jejaring penanganan biota laut terdampar Kabupaten Cilacap yang terdiri atas Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap, PSDKP Cilacap. Lalu, Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak Wilayah Kerja Semarang, TNI AL, Polri, dokter hewan, peneliti Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD, relawan, dan masyarakat setempat. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap Indarto mengatakan penanganan satwa liar berukuran besar membutuhkan koordinasi lintas sektor. Tentu agar dapat dilakukan secara cepat, aman, dan sesuai prosedur konservasi. Evakuasi bangkai hiu paus dilakukan menggunakan alat berat dan berlangsung hampir 2 jam sebelum akhirnya dipindahkan ke lokasi yang aman untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.
2: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali disampaikan untuk Anda setelah jeda berikut ini.

0: emang ada apa sih?
1: Kak, emang panganan sing pedes banget sing mama ke toko.
2: Oh alah mak, mulane nek tuku panganan gue sing sehat dideleng BPOM masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
3: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
4: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap. Lintas Bercahaya.
5: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Pemkab Cilacap melalui Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM atau DPK-UKM bersinergi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP serta tim mendamping wajib halal menggelar aksi jemput bola pelayanan legalitas usaha di kawasan Car Free Day atau CFD Cilacap pada Minggu 31 Mei 2026. Langkah taktis ini menyasar ratusan pedagang kaki lima atau PKL yang beraktivitas di pusat keramaian mulai dari kawasan Alun-Alun Cilacap, Jalan Ahmad Yani, hingga Jalan Jenderal Sudirman. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya percepatan pemenuhan komitmen legalitas usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjelang pemberlakuan wajib sertifikasi halal yang ditetapkan pemerintah pusat. Kepala DPK UKM Kabupaten Cilacap, Oktrivianto Subekti menjelaskan bahwa berdasarkan regulasi yang berlaku, komoditas seperti makanan, minuman, produk hasil sembelihan, bahan baku pangan, hingga kosmetik wajib mengantongi sertifikat halal per 18 Oktober 2026. Tim pendamping proses produk halal atau P3H diterjunkan langsung untuk menyisir dan menghampiri sekitar 300 pedagang. Sedangkan tim lain membuka posko pelayanan terpadu untuk memfasilitasi pembuatan nomor induk berusaha atau NIB. Sepanjang kegiatan berlangsung, tercatat sedikitnya 18 pelaku UMKM telah memanfaatkan layanan tersebut dan langsung menerima dokumen legalitas usaha resmi mereka. Melalui pendekatan langsung di lapangan, pemerintah Kabupaten Cilacap berkomitmen untuk terus mengawal para pelaku usaha mikro dan kecil dalam melengkapi seluruh dokumen legalitasnya.
4: Lintas Bercahaya.
5: Sebagian masyarakat mungkin masih sering bertanya-tanya, kemana larinya uang pajak daerah yang disetorkan setiap tahunnya? Menjawab hal tersebut, Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bebenda Kabupaten Cilacap Luhur Satrio Muhsin memberikan penjelasan transparan demi meluruskan persepsi keliru yang sering berkembang. Luhur menegaskan bahwa uang hasil pungutan pajak daerah sepenuhnya dikembalikan untuk kepentingan masyarakat luas di Kabupaten Cilacap, bukan dialokasikan untuk pos gaji pegawai Pemda. Lebih lanjut, Luhur memaparkan bahwa dana pajak yang dikumpulkan dari masyarakat ditransformasikan menjadi stimulus pembiayaan di berbagai sektor vital guna menunjang kehidupan warga. Alokasi tersebut diantaranya infrastruktur daerah, mutu pelayanan publik, serta fasilitas daerah. Mengingat pentingnya fungsi pajak sebagai tulang punggung pendapatan asli daerah atau PAD, Kepala Bebenda menghimbau dan mengajak seluruh elemen masyarakat Kabupaten Cilacap untuk sadar pajak dan tertib membayar tepat waktu.
6: Kalau pajak daerah ini memang digunakan untuk kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Cilacap. Artinya bahwa pajak ini digunakan untuk memperbaiki fasilitas pelayanan publik, ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Bu PLT Bupati, kemudian fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, kemudian fasilitas sarana-prasarana juga yang ada di Kabupaten Cilacap, yang tentunya kita pengen fasilitas-fasilitas dasar itu bisa lebih baik untuk bisa dinikmati oleh masyarakat.
5: Luhur menambahkan, Kepatuhan membayar pajak bukan sekedar kewajiban hukum, melainkan kontribusi nyata masyarakat dalam mengawal arah pembangunan Kabupaten Cilacap agar menjadi daerah yang lebih baik, maju dan bercahaya di masa depan.
4: Lintas Bercahaya.
5: Senyum bahagia terpancar di wajah ribuan warga kurang mampu di Kabupaten Cilacap. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, ribuan keluarga fakir miskin di wilayah ini dapat merasakan langsung manfaat dari penyembelihan daging dam atau denda jamaah haji asal Indonesia yang dikelola dan didistribusikan langsung di tanah air. Ketua PCNU Cilacap Haji Paiman Sahlan menegaskan bahwa terobosan tata kelola dam ini menjadi tonggak sejarah baru bagi Nahdlatul Ulama atau NU. Dari total sekitar 890 jemaah KBIH UNU, sebanyak 693 jemaah mempercayakan pengelolaan damnya melalui NU Kerlasisnu Cilacap. Hasilnya, 10.395 keluarga mustahik di 24 kecamatan menerima manfaat daging dam haji. Selebihnya, disalurkan via Basnas dan lembaga lainnya. Kecamatan Daya Luhur menjadi salah satu wilayah yang merasakan langsung dampak positif dari program ini. Melalui manajer area UBZIS MWCNU Daya Luhur menerima alokasi 30 ekor hewan dam yang langsung ditasyarufkan menjadi paket daging untuk sekitar 450 penerima manfaat.
4: Lintas Bercahaya.
5: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Radika, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: Gipiah temen, arep maring ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokannya kumplit, dol-dolannya ya gampang. Tur pelayanannya ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak koen, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
1: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
0: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Yang ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli ising.
1: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
7: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh, gitu ya mas.
2: Mau lapor

0: Pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
1: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks, dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
2: Makasih ya, Mas.
3: Tangan saya jangan ditarik, Mbak.
2: Habis, Masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
4: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kie.
5: Kesel banget, Mak. John, aja sikilah, lemos.
4: Tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger pokoke.
6: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.

0: tahun kiye anaknya dewek lulus SMP. Terus arep lanjutna sekolah nang endi ya, Pak?
1: Jajal takon bocah, Bu, mbok wis duwe pandangan dewek.
2: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak.
0: SMK BBC? Apa kuwe?
2: SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kiye wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah, ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
0: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
1: Iya, Mak. Siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya Siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
2: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
3: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.
4: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang, Lur. Sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
3: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta Berita.